0: Sir, pada laga pertama grup G Piala Dunia 2026 berakhir tanpa pemenang dengan skor 1-1. Pertandingan Belgia versus Mesir berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Belgia dengan pengalaman segudang di Piala Dunia mampu tampil dominan sepanjang laga dengan mengandalkan Kevin De Bruyne di lini tengah. Namun Mesir mampu memberi kejutan usai mencetak gol terlebih dahulu melalui roket Imam Aşur pada menit ke-19. Untuk sementara Belgia menempati peringkat pertama grup G dengan 1 poin, disusul Mesir di posisi kedua dengan poin identik.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News.

Jadi ngobrolnya sampai kaset deh. Jadi ingat waktu Rara pertama kali siaran, saya masih pakai kaset waktu itu ya. Satu lagu, satu iklan, satu jingle, tuh satu kaset. Jadi bayangkan tangan itu bergerak, tidak pernah berhenti, seperti tangan gurita, kanan kiri bergerak gitu ya. Sekarang mah tinggal klik klik klik klik, ditinggal duduk ngobrol-ngobrol di TikTok juga kelar gitu kan. Tapi itu the good old times yang mengajarkan juga banyak hal ya, sehingga sampai di titik ini. Jadi tetap bersyukur untuk apapun yang pernah dilewati di masa itu. Somehow sejarah itu kan berulang ya, berputar kembali sahabat Sonora. Seperti sekarang, siapa yang menyangka ya piringan hitam ternyata menjadi salah satu yang difavoritkan lagi, yang dicari-cari lagi. Siapa tahu nanti kaset ini juga akan menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu dan mulai dicari-cari lagi, atau bahkan nilainya menjadi tinggi nih karena kelangkaannya. Siapa yang masih punya kaset, pada disimpenin ya, jangan sampai rusak, ditata yang apik gitu, dirawat-rawat yang sebaik-baiknya. Siapa tahu suatu saat kita akan kembali merayakan masa-masa kejayaan kaset lagi. Who knows? Anyway, sahabat Sonora, kita masih memperbincangkan mengenai Piala Dunia ya, yang memang kemarin cukup menghebohkan karena ada yang pesta gol 7 gol. Jerman sudah memulai kiprahnya di Piala Dunia dengan kemenangan telak menghajar debutan Curaçao 7-1 di laga grup E yang digelar di Houston Stadium Houston. Walaupun kalah besar, Curaçao tetap punya alasan untuk tersenyum ya. Tim asal Karibia itu berhasil mencetak gol pertama dalam sejarah mereka di Piala Dunia dan sempat juga bikin was-was Jerman loh. Gol ini sempat membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi gol pertama Curaçao sepanjang sejarah penampilan mereka di Piala Dunia.

0: akhir yang bisa sebulan lebih pertandingannya ya, pertandingannya gitu ya, turnamennya itu. Nah, jadi Deschamps harus bisa menemukan keseimbangan itu jika tidak ingin kejutan seperti pada tahun 2002 lalu. Pada tahun 2002 lalu kan mereka kalah tuh 0-1 dari Senegal waktu mereka jadi juara bertahan.
1: Ketemu juga kan, ya.
0: Ya, 98 itu kan Prancis juara 4 tahun kemudian sebagai juara bertahan di Piala Dunia 2002 di Jepang Korsel. Nah, mereka ketemu Senegal malah kalah. Waktu itu padahal Senegal sebagai debutan itu, Mbak.
1: Oke, ini berarti pertandingan yang tidak bisa diremehkan juga ya, karena Senegal juga sudah bisa membaca peta kekuatan Prancis karena pernah bertemu juga. Ini tapi kalau di TikTok kita nih banyak kan yang prediksi 0-0 nih, kacamata nih. Sama kayak Spanyol hari ini sama Mesir ya. Anyway, terima kasih Mas Rey. Selamat bertugas, selamat istirahat juga di sana karena sudah malam. Nanti next time kita ngobrol lagi ya Mas Rey ya, bersama dengan sahabat Sonora. Selamat pagi.
0: Pagi, selamat malam Mbak.
1: Selamat malam waktu New York. Itu tadi kita berbincang bersama dengan Mas Rey, sahabat Sonora, yang menjadi wartawan yang meliput untuk Piala Dunia dari Kompas dan juga kompas.id. Anda juga bisa terus update informasinya bersama dengan kami. Me.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kembali kita akan update informasi di ruas tol ya pagi hari ini. Tol dalam kota, Jagorawi, Tol Jor, Tol Layang MBS, juga Tol Purbaleni masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Dan di Tol Palimanan, di Kanci Mundu KM211500 arah Jakarta ada kecelakaan Toyota Innova. Di bahu luar sudah selesai penanganan, lalu lintasnya ramai lancar dua arah. Di Tol Jakarta Tangerang juga ada kecelakaan nih sahabat Sonora. Tangerang KM18 arah Cikupa ada kecelakaan kendaraan expander di lajur 1 di sebelah kiri. Juga sudah selesai penanganan petugas, lalu lintasnya ramai lancar dua arah, hati-hati di perjalanan. Di Tol Jakarta Cikampek juga terjadi kecelakaan Jatiwaringin KM5700 arah Cikampek di lajur kanan dan saat ini dalam penanganan petugas.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, untuk Anda yang punya rencana mengembangkan usaha atau mungkin sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ada kabar baik nih dari Bank BJB. Jadi, dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Nah, program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang ya, dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026 dan dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan tentunya memperluas peluang bisnis Anda. Jadi jangan lewatkan ya promo yang sangat spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call Center 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kabar baik nih untuk warga Jakarta. DPRD DKI Jakarta kini resmi punya ketua yang baru. Usai resmi dilantik pada rapat paripurna tanggal 8 Juni, Senin kemarin, Suhud Ali Nudin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan buat warga. Kedepannya, Suhud menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena menurutnya di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi langkah penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain itu, Suhud juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan juga memperkuat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Nah, sahabat Sonora, kira-kira apalagi yang perlu dilakukan ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Langsung aja tulis komentar dan juga follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta, atau juga bisa mengunjungi laman DPRD DKIJakartaProf.co.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Mas, pagi hari ini nostalgia juga, awal ke Sonora pakai kartu pos, waktu itu AMKM, sekarang by phone, sekarang WA, beberapa kali dapat bunga dan voucher. Terus masih ingat salah satu penyiarnya almarhum Mbak Jen, ada Mas Suroto juga sama-sama sudah almarhum. Mas Suroto, saya selalu ya Rara, sama-sama. Gunung Sari, Mangga 2 Square, kedua arahnya masih lancar. Kemudian secerah hati kita, katanya cuacanya cerah. Sekitar traffic light Matraman juga lancar dari segala arah, tersendat normal di traffic light. Thank you. Eyang Yani, good morning. Selamat pagi, selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga selalu dianugerahkan kesehatan jasmani rohani, melimpahkan rezeki sepanjang tahun mendatang. Pagi Rara dan sahabat Sonora, ngomong-ngomong hadiah Sonora, saya pernah dapat selusin kaos kaki dan cat tembok. Tentunya saya lupa tahunnya kapan. Yang pasti penyiarnya Mbak Siska tahun 2000-an. Asik. Selamat pagi Kak Azari, selamat pagi Kak Nuriati, si Demplon, kemudian Kak Abreo, Kak Eka Putra, Kak Sek, Secret Cheese, Kak Pegasus, dan lain-lain, yang Mamat Kevin yang masih setia bersama dengan kami di TikTok Sonora. Kita nostalgiaan 90-an lagi yuk.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, hingga hari ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berada di Singapura untuk menghadiri rangkaian World Cities Summit atau WCS 2026 yang berlangsung sejak Minggu 14 Juni lalu. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chiko Hakim mengatakan, Pramono menghadiri forum internasional tersebut dengan dua peran, yaitu sebagai Gubernur Jakarta dan Vice Chair C40 Cities untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi. Sensus dilakukan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif. Menurut Tito, sensus ekonomi juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui kegiatan ini, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya, sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
0: Demikian Sonora Update.

Bye-bye-bye dari NSYNC, tapi saya belum bye-bye-bye dulu ya sahabat Sonora. Saya mau menyapa dulu Dolphin 132, Kak Ratna, Kak Catherine Ola. Ini banyak dari Manado pagi hari ini. Kak Hasibuan, Pangeran Toba, salam dari Medan. Kak Catherine Ola, si Demplon, Kak Erwin Setiawan, Kak Ratna, Hirwan, dan lain-lain. Ini saya nyebutnya kakak aja karena saya takut salah gender, tata bapak tapi ibu gitu ya. Saya juga gak tahu usianya, jadi pukul rata semuanya kakak. Selamat datang di TikToknya Sonora Radio dan Sonora FM 92. Di hari libur ini, hari Selasa 16 Juni 2026, Rara yang menemani Anda sampai dengan tuntas nanti Sonora Pagi. Pak Dwi, selamat pagi, terima kasih sudah mengirimkan WA-nya. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberi rezeki, sehat, bahagia, terkabul apa yang kita harapkan dan keluarga samawa. Sakinah mawadah warohmah. Selamat tahun baru Islam. Terima kasih. Untuk Anda yang di perjalanan juga boleh berbagi informasi cuaca lalu lintas ya. Pak Wangsa enggak punya TikTok, adanya WA. Siap, enggak apa-apa. Selamat pagi Rara. Iya, tadi tol Japek ya ada kecelakaan. Bu Oriza Sativa, selamat pagi. Tetap berdoa dan bersyukur, udah olahraga, baru pulang dari pasar, masak sarapan bubur gandum topping potongan pisang dan naga. Beh. Seger kali.

0: Saudara, Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai menyajikan persaingan yang sengit ya sejak fase grup. Sejumlah tim unggulan sudah menjalani laga perdana mereka, sementara beberapa negara non-favorit juga justru mampu memberikan kejutan yang menarik ya bagi pecinta sepak bola dunia. Kita akan membahas yuk perkembangan terbaru turnamen terbesar ini, prediksi-prediksi ya, bersama dengan Bang Wesley Hutagalung yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi Bang Wesley.
1: Selamat pagi, Mbak Nala.
0: Terima kasih ya waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini, Bang.
1: Ya.
0: Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang masih stay tune bersama dengan kami. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Wesley nih tentang bagaimana so far melihat pertandingan yang sudah berlangsung, Bang Wesley, melihat persaingan sejauh ini. Silakan.
1: Ya. Sepak bola kan selalu menghadirkan kejutan dan tidak ada jaminan siapa yang diunggulkan itu bisa bermain dengan baik.
0: Betul.
1: Bermain mencari kemenangan. Tapi terlepas dari pertandingan sepak bola, piala dunia kali ini yang memang bisa kita sebut memang terbesar karena jumlahnya dan digelar untuk pertama kali di tiga negara, itu penuh ujian mental bagi sejumlah tim. Itu yang membuat kemudian perjalanan sepanjang Piala Dunia ini tidak akan mudah ya, karena pertama pertandingan itu bertambah banyak, tidak lagi seperti dulu. Kini tim bisa istirahat memang 6 hari 6 hari, kalau dulu kan 3 hari 3 hari. Tidak ada jumlah pertandingan di 30 besar, sekarang ada lagi 32 besar. Jadi perjalanan tim ini tidak akan mudah. Bagi saya, mereka yang punya kedalaman squad, istilahnya punya pemain cadangan yang stabil, itu akan bisa melangkah ke depan. Dan melihat perjalanan kemarin penuh kejutan, bagi saya inilah menariknya sepak bola. Siapa sih yang menduga Spanyol bisa bermain 0-0 melawan tim sekelas Cape Verde gitu.
0: Iya.
1: Lalu bagaimana perjalanan Curaçao yang orang katakan tidak mungkin mencetak gol,
0: ternyata
1: kebobol ke Jerman,
0: gol perdana kalah, ya. Sepanjang masa loh.
1: Iya. Itu dan Brazil bermain imbang
0: 1-1
1: ya, Maroko. Itu yang membuat cerita-cerita unik sepak bola Piala Dunia ini akan terus dikenang. Dan yang kita tunggu, kalau saya tunggu bagaimana nanti Inggris itu main hari Kamis kalau salah,
0: 18 Juni ya, Inggris Kroasia.
1: Iya. Itu tidak mudah karena Inggris ini dikenal selalu diunggulkan.
0: Betul.
1: Tapi penuh dengan tekanan dan jangan sampai ada penalti lagi. Karena Inggris itu seperti tim yang sial kalau
0: dapat kutukan soal penalti ya.
1: Penalti, iya. Jadi ini apa yang kita tonton, kejutannya sudah ada, yang kita tunggu kejutannya ada lagi nih. Misalkan Prancis nih, kan Prancis yang diunggulkan sebagai juara di Piala Dunia kali ini, ya nanti pagi lawan Senegal nggak akan mudah. Nah, itu yang kita tunggulah dari Piala Dunia ini.
0: Betul, apalagi Senegal pernah ada sejarah mengalahkan Prancis ya sebelumnya. Bang Wesley, kalau Anda sendiri jagonya mana nih, Bang?
1: Saya jago yang menang di final aja, boleh
0: jago yang menang. Ada dong pasti. Ada dong pasti negara yang dari tahun ke tahun menjadi unggulannya dong. Coba apa, Bang?
1: Kalau dari kecil keluarga kita itu dipaksa nonton Jerman.
0: Oh, dipaksa?
1: Dia ketahui untuk kecil kan sepak bola ya. Nanti sini Jerman main. Ya udah, Jerman gitu. Kemudian belakangan ketika saya menjadi wartawan sepak bola, memang saya khusus menulis tentang Liga Jerman dan Liga Spanyol. Jadi memang saya waktu itu mendalami lah kedua negara ini dan antara Jerman dan Spanyol itu bergantian terus dalam hati saya kalau setiap kejuaraan.
0: Oh gitu ya, kebetulan sama nih, saya juga Spanyol nih. Nanti berikutnya Spanyol akan bertemu Arab Saudi ya?
1: Ya, tidak mudah lagi.
0: Tidak mudah lagi ya.
1: Tapi memang dalam sejarah Piala Dunia itu banyak tim yang tampil dominan. Kalau nggak salah Spanyol itu nembak 27 kali ya di pertandingan lawan Cape Verde ini. Melepaskan tembakan 27 kali itu tidak menghasilkan gol. Tapi kalau kita mundur ke 2022, itu kan waktu Jerman-Jepang, Jerman menguasai permainan, tapi enggak. Brazil lawan Kroasia, Brazil kalah di penalti waktu di 2002. Jadi cerita Spanyol dan Maroko juga 2022 kan dominan sekali permainannya. Posisi perguruan ini bisa di atas 70, tapi kalah juga di penalti. Jadi nggak ada jaminan tim yang menguasai permainan melepaskan penembakan itu kan akan berhasil meraih kemenangan.
0: Baik, ini memang baru beberapa tim unggulan ya yang sudah menjalani laga. Terlalu dini, tapi mungkin Bang bisa menyampaikan tim mana yang tampil paling meyakinkan dan punya peluang besar melangkah jauh di turnamen ini. Banyak sebenarnya kalau dari awal sebelum mulai dulu yang ngejagoin, kayaknya ini tahunnya Portugal gitu. Kalau menurut Anda, Bang, kalau ngelihat juga nih laga-laga yang sudah berlangsung, siapa yang punya peluang besar?
1: Saya agak berbeda ya, ketika banyak orang melihat Portugal, saya malah melihat kejutan awal ya, di fase grup ini saya melihat tim Asia, Korea dan Jepang, lalu Meksiko dengan penampilan yang menurut saya speednya itu akan membuat lawan-lawan kesulitan dengan kondisi-kondisi di sana. Jadi saat ini harapan saya terbuktilah, meskipun Korea susah menang lawan Republik Cek, tapi menang 2-1. Jepang meskipun gagal menang, tapi berhasil melawan Belanda dan memperlihatkan daya juang mereka dan postur tubuh yang bisa mereka ladeni ya.
0: Betul. Jadi, seimbang.
1: Saat ini saya masih melihat, tiga tim harapan saya itu memberikan kejutan. Untuk kejutan ya, Korea, Jepang, dan
0: Meksiko. Korea, Jepang, Meksiko. Ini Bang sedikit membahas nih, saya juga ini rame kan, Belanda dan juga Jepang, dua sama. Dan ternyata memang banyak yang terkejut begitu dengan penampilan Jepang di laga kemarin. Menurut Anda bagaimana nih, kans Belanda ke depannya nih, melihat Jepang yang cukup kuat juga?
1: Belanda masih punya peluang ya. Mereka memperlihatkan setahu saya 17 pertandingan fase grup mereka nggak pernah kalah tuh. Di Piala Dunia 17 pertandingan fase grup Piala Dunia terakhir itu mereka nggak pernah kalah. Cuman memang nanti di perjalanan berikutnya, kalau saya melihat kedalaman skuad Belanda tidak sebaik tim-tim lainnya ya, meskipun mereka punya pemain berpengalaman, tapi kalau saya lihat di bangku cadangan tidak punya apa ya, senjata pembeda yang bisa membawa tim ini melangkah lebih jauh dari, ya anggaplah perempat final tuh sudah oke. Tapi permainan Belanda kalau kemarin kita lihat beberapa pemain itu tidak jauh dari perform untuk Piala Dunia lah kalau menurut saya.
0: Oh, baik. Bang, tebak skor dong Perancis Senegal nanti. Berapa prediksi Anda?
1: Saya, ya...

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, nah ini nih, kalau Anda ngerasa duh bertambah usia, jadi harus mulai kehilangan banyak hal ya, seperti mungkin kehilangan warna hitam di rambut, atau kalau di mata, kehilangan kejernihan penglihatan. Biasa itu kan karena katarak. Jangan khawatir, katarak bisa ditangani loh, dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Di JEC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir operasi katarak Flex dan prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah, dan dekat, Anda bisa koreksi nih, nggak perlu pakai kacamata, karena semuanya bisa dilakukan dengan dukungan dokter ahli berpengalaman, serta teknologi semi-robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan mampu membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan juga Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak

0: juga tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEJ. Sekarang, giliran Anda. Segera hubungi 0804-122-1000, follow at JEJ Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEJ Eye Hospitals and
1: Clinics. Terus dengarkan Sonora Network.

0: Informasi jalan tol.
1: Kembali kami sampaikan untuk Anda informasi di ruas tol sahabat Sonora pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, tol dalam kota, tol Jagorawi, tol Jakarta Tangerang, tol Jor, tol Layang MBZ, dan tol Purbalenyi ramai lancar kedua arah. Di tol Jakarta Cikampek ada kecelakaan di Jatiwaringin KM5500 arah Cikampek, ada kendaraan Elf terbalik di lajur kanan, selesai penanganan petugas, lalu lintasnya ramai lancar dua arah.

Sandra Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi, di pagi yang cerah sekali ya. Kemarin tuh aneh banget sahabat Sonora, saya keluar dari kantor jam-jam ya 2:30 gitu ya, hujannya deras banget, benar-benar sederas itu, bercampur dengan kilat petir ya, pokoknya sepaket lah ya hujan derasnya. Sampai Kelapa Gading, tidak ada tanda-tanda itu hujan, panas luar biasa. Jadi saya kayak ketiduran gitu di mobil karena saya naik taksi ya. Saya meninggalkan Palmerah tertidur dengan suasana yang hujan deras. Saya bangun di sekitaran Kelapa Gading dengan cuaca yang panas kayak pindah dunia saya. Nah tadi kan perasaan hujan deras banget gitu ya. Ya begitulah yang namanya cuaca ya sahabat Sonora, unpredictable, walaupun ada perakiraannya tapi tetap aja kita bisa mengantisipasinya saja. Tetap sebagai warga 0+62 ini, kita selalu siap-siap dengan air minum karena kalau kepanasan ya, sunscreen, masker, tapi juga siap dengan payung dan mantel kalau hujan gitu ya. Jadi selalu ada di tas tuh semuanya. Jadi apapun cuacanya, warga plus 62 sudah siap. Halo Bu Shirley, apa kabar? Dari Bogor menyapa, mau absen aja. Lalu lintas Jalan Soleh Iskandar di kedua arahnya ramai lancar, cuaca cerah. Selalu beraktivitas untuk sahabat Sonora juga kru yang bertugas. Salam sehat. Thank you Bu Shirley. Pak Baron, waduh, udah sarapan aja jauh-jauh nih ya, mau beli bakmi. Saya mau sedikit update ya sahabat Sonora tentang Piala Dunia. Kalau tadi kita udah update tentang Jerman yang pesta 7 gol, Belanda nih, nah tadi juga dibahas sama Bang Wesley, walaupun kemarin lebih terlihat kuat Jepang gitu ya. Timnas Belanda memang kehilangan 3 poin di depan mata ya ketika bertemu dengan Jepang. Tapi Belanda setidaknya bisa memperpanjang catatan tidak terkalahkan di Piala Dunia. Bertempat di Dallas Stadium Arlington di Senin kemarin, pertandingan keduanya berakhir dengan skor 2-2. Bahkan sampai dibikinin meme ya, ini banyak dibahas, viral di Indonesia. Ini dua-duanya sama-sama pernah menjajah Indonesia. Hadiahnya Indonesia, dua-duanya gak ada yang mau menang. Udah dua aja, karena kalau menang adanya Indonesia. Nggak canda Indonesia, kita nggak kayak gitu. Meskipun gagal menang, Belanda setidaknya bisa tersenyum ya, karena catatan tidak terkalahkan di Piala Dunia masih bertahan sampai 13 pertandingan beruntun. Terakhir kali Belanda tumbang di luar adu penalti adalah saat kalah 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2010. Dan hasilnya, Belanda menyamai rekor Brasil yang dibuat tahun 56 sampai 66 saat terhenti di dua partisipasi terakhir di Piala Dunia. Belanda kalah adu penalti dari Argentina. Wah, ini musuh bukan ya. Kalau Brasil sama Argentina tuh musuh abadi di semifinal 2014 dan perempat final 2022. Gimana? Siapa yang Anda jagoin? Bolehlah kalau kemarin belum sempat ikutan pollingnya, siapa tim jagoan Anda di Piala Dunia kali ini? Boleh dikirim sekarang 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mengembangkan usaha atau mungkin sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ada kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang ya, dengan nilai kredit mulai 100 juta rupiah. Nah, kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Dan tentunya untuk informasi lebih lanjut, kunjungi saja kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call Center di 140-49 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pemerintah masih banyak kekurangannya. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Gibran pun menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat khususnya dari kalangan mahasiswa. Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya ada 7 titik di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi mulai terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Mukhlis, mengatakan hingga Minggu 14 Juni 2026, kekeringan telah berdampak terhadap 641 kepala keluarga atau sekitar 1.650 jiwa. Ia mengungkapkan 3 titik terdampak berada di Kampung Nagasari, Kecamatan Serang Baru, sedangkan 4 titik lainnya berada di Kampung Rido Galih, Kecamatan Cibarusah.
1: Demikian Sonora Update.

Fakta Pesta Bola 2026. Siap-siap ya menyaksikan lebih banyak kartu yang keluar dari wasit di Pesta Bola 2026. Pasalnya, pemain yang meninggalkan lapangan atau walk out untuk memprotes keputusan wasit akan langsung diberikan kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk setiap official team yang menghasut pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan pun akan dinyatakan kalah. Selain itu, pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Dahulu kala di Jepang, hiduplah seorang penebang kayu miskin bernama Miki. Saking miskinnya, yang tersisa di rumahnya hanyalah sekepal nasi.
2: Aku akan menyimpan nasi ini untuk nanti saja.
1: Dia pun menggulung nasi itu menjadi bola, lalu membungkusnya dan berangkat ke hutan. Miki pun mulai memotong kayu. Saat hari sudah siang, dia mulai kelaparan. Saat baru saja membuka bungkus nasi,
2: oh tidak, bola nasiku terjatuh.
1: Bola nasinya menggelinding ke dalam lubang. Miki berusaha mengambil bola nasinya, tapi ia tersandung dan terjatuh ke lubang itu. Miki pun menggelinding dan mendarat di sebuah gua yang diterangi banyak lampu kecil.
2: Ha? Tempat apakah ini? Aku tidak pernah melihat ada tikus sebanyak ini.
1: Miki tambah heran karena sekumpulan tikus itu bernyanyi riang menyanyikan bola nasi. Rupanya tikus-tikus di sana senang sekali mendapatkan bola nasi yang jatuh dari tangan Miki itu.
3: Hei manusia, kemarilah. Bergabunglah bersama kami. Kami sedang berpesta bola nasi yang nikmat.
1: Miki pun ikut menikmati pesta bersama para tikus. Mereka bersama-sama memakan bola nasi, bernyanyi, dan menari. Setelah merasa kenyang dan lelah, ia memutuskan untuk pergi.
3: Terima kasih ya, wahai manusia, untuk bola nasinya.
2: Oh, jadi kau tahu bahwa bola nasi ini adalah milikku?
3: Tentu saja, kami di sini tahu. Tapi, apakah kau marah nasimu kami makan?
2: Hai, tidak sama sekali, tikus. Aku ikhlas, karena ternyata ada juga yang begitu membutuhkan makanan selain aku.
3: Baiklah, kalau begitu manusia, sebagai gantinya, kami punya hadiah untukmu.
1: Tikus pun memberikan sebuah sendok emas kecil kepada Miki. Dari sendok itu berjatuhan koin-koin emas ke tanah.
2: Hai, arigato tikus. Aku tidak akan pernah miskin dan kelaparan lagi.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

Sudah ramai sekali ya di WA kita yang ikutan tadi, siapa aja yang dijagoin di Piala Dunia untuk kali ini. Saya akan bacakan ya sahabat Sonora, ada dari siapa nih? Mbak Nenty, kalau aku Argentina. Mbak Rara yang dijagoin, siap. Bu Nur jagoin Spanyol, kemudian Pak Sumbayak, jagoan saya Ita dan Lia Italia, saya nggak lolos. Bener, nggak lolos lagi. Bener-bener ya Italia ya. Beralih deh ke Jerman atau Portugal, semoga terwujud. Selamat pagi, OTW Cimanggis nih Rara, menghadiri acara seminar tentang adat oleh Sumbayak se-Jabortabek. Dia Teitupa. Hati-hati di jalan ya Pak Sumbayak. Kemudian Pak Baron, nanti deh kalau saya lagi nginap di apartemen Menara Kebon Jeruk, saya lihat di situ. Kalau Tanjung Duren saya sering makan bakmi lungke. Oh iya, saya sih tetap asui ya, bakmi yang di Tanjung Duren ya, aku kok lupa tiba-tiba. Ini halo yang di TikTok nih, ada yang jagoin Jerman, siapa lagi nih, ada yang menjagokan lagi negara-negara mana di Piala Dunia kali ini, boleh berbagi.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

0: Jakarta Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.

Best of Me. Tentu saja Anda dengarkan hanya di Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Terima kasih ya yang sudah terus setia bersama dengan kami. Even ini adalah liburan ya. Pak Roni di Pulau Gadung, saya pegang Belanda atau Jerman aja. Jadi Belanda atau Jerman nih. Kalau Pak Philip sih favorit Portugal versus Belanda, juara Portugal biar nyobain juara sebelum Ronaldo pensiun. Saya juga setuju kalau gitu ya. Berarti tim Ronaldo bukan tim Messi ya. BSD pagi ini cerah. Mungkin Pak Philip juga suka Real Madrid dibandingkan Barcelona berarti. Langsung sok tahu. Terima kasih ya. Jangan lupa update terus informasi seputaran Piala Dunia juga bersama dengan Sonar FM. Dan juga Anda bisa update informasi-informasi terkini yang lain, informasi lalu lintas bersama dengan kami. Rara Kalisaran pamit, ketemu lagi nanti di AMKM siang. Have a nice day. See ya.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Fast Hits Sonora. Taylor Swift kembali ke akar musik country-nya lewat lagu baru yang ia rilis berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu ini merupakan karya yang ia ciptakan untuk jadi soundtrack film animasi kelima Toy Story yang akan tayang di pertengahan bulan ini. Lagu tersebut terinspirasi dari perjalanan Jesse, koboi perempuan dan teman Woody yang akan jadi karakter utama di film Toy Story 5. Perilisan lagu I Knew It, I Knew You jadi momen yang sangat personal bagi Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar beratnya Toy Story sejak usia 5 tahun. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Fresh Hits Sonora.

0: Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: takes time. Baby, you're all that I
1: want. Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Nih, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini bertolak ke China. Kunjungan ini dilakukan untuk mempromosikan Panda Bond dan menarik minat investor China terhadap instrumen pembiayaan Indonesia. Panda Bond merupakan surat utang berdenominasi Yuan China atau Renminbi atau RMB yang diterbitkan entitas asing di pasar domestik China. Berbeda dari obligasi global yang umumnya diterbitkan dalam dolar Amerika Serikat atau Euro, Panda Bond menggunakan mata uang Yuan dan dipasarkan di pasar keuangan China. Pemerintah Kota Jakarta Barat akan menggelar Festival Wisata Kuliner Malam di kawasan Pecinan Glodok Taman Sari pada Sabtu 20 Juni mendatang. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Camat Taman Sari, Simpson Hutagalung menjelaskan festival ini akan menghadirkan 60 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang menawarkan beragam kuliner khas Betawi hingga makanan khas Pecinan yang selama ini menjadi identitas kawasan Glodok.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang, sugeng siang untuk Anda sahabat Sonora yang masih terus setia bersama dengan kami. Rara Kalesoran kembali hadir menemani Anda ya. Pukul 12 siang waktunya MKM siang, walaupun libur tapi kami tetap menghibur. Anda rebahan, kami mengabarkan ya. Sampai dengan pukul 14 seperti biasa waktunya kita akan memutarkan lagu-lagu pilihan sahabat Sonora. Yuk stay tune di 0812-1229200 di TikTok Sonora, atau juga mungkin melalui streaming di sonora.co.id ataupun juga melalui Sonora FM 92. Ditunggu ya.

Kita buka dengan yang adem-adem dulu, To Become One, untuk mengademkan panasnya Jakarta di siang hari ini. Cetar banget. Saya agak salah kostum nanti kalau keluar dari studio. Saya sapa dulu deh yang paling pertama ngirimin permintaan lagu. Ada Ibu Oriza Sativa ternyata yang paling awal, 12.00 persis. Selamat siang Rara, puterin lagu dong Demi Lovato, I Will Survive. Untuk yang di studio, juga semua pendengar dimanapun berada, salam untuk Butin, Bunur, Lili, Rianti, Busri Petojo, Riani Sutopo, Yulianis, Pak Edi Sutopo, Mama Doli, Widodo Sibarani, Naufal, Philip, Asti R, Trixi, Becky, Grup Buni Buni, Grup GMP, Bu Vera di Tebet, Grace, salam sehat untuk semuanya. Cuaca Rawalumbu, panas pol, asli. Tapi dikasihnya I Will Survive, gak apa-apa, cadas sekalian ya. Pak Dari Kurniawan siang hari ini pengen dengerin lagunya Justin Bieber dengan Sorry. Siap, saya sudah siapkan, dan juga Bu Leli ya dengan Thank You For Loving Me-nya yang pengen didengerin siang hari ini dari Bon Jovi. Tiga lagu berturut-turut untuk Anda.

Thank you for loving me. Di menit ke-19 dari pukul 12 siang, Rara Kalisarana masih menemani Anda dan memutarkan lagu-lagu yang di-request. Ini untuk Bu Leli di Solo ya. Kita lanjut dengan permintaan lagu berikutnya. Benar-benar saya urutin sesuai dengan yang paling awal mengirimkan permintaan lagu. Halo Ibu Nur di Pekalongan, pengen dengerin lagunya My All, Mariah Carey. Untuk Bu Sumila, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Frad, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Yulia, Bu Tien, Bu Rianti, Sri Noval, Jeremia, Pak Philip, Pak Widodo Sibarani. Selamat siang, salam sehat, selamat bertugas Rara, thank you. Pak Edi Sutopo minta lagunya Agnes Bebas, ya udah saya putarin yang Rindu ya. Untuk Bu Endang Setiawati, Sawuri, Liliani, Fanda, Riani, Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan, salam sehat selalu. Untuk yang bacain alias Rara, salam kangen, wih. Salam kangen juga Pak Edi Sutopo. Pak Philip, selamat siang. Gimana kabarnya Rara? Mau minta lagu Tiada Lagi dong Bu, dari Mayang Sari ya. Untuk Bu Nur, Bu Oriza, Bu Fanda, Bu Rianti, Bu Sylvia, mat istirahat aja. Untuk Rara, selamat siaran. Siap, terima kasih.

0: Kembali kita update untuk Anda informasi di ruas tol Sahabat Sonora. Kali ini pukul 12.30 menit, tol dalam kota, tol Jagorawi, tol Jakarta, Tangerang, tol Jor, tol Layang MBZ, tol Purbalenyi ramai lancar di kedua arahnya. Untuk tol Janger dari Tomang, KM00 mengarah ke Manggisan, KM02 padat. Ada penanganan kendaraan kod diesel box ya, mengalami gangguan ban di lajur 1 atau di sebelah kiri. Kunciran KM15 mengarah KM16600 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya ramai lancar. Tol Japek Jati Bening KM8800 arah Cikampek ada kecelakaan kendaraan bis dan Brio ya di lajur kiri dalam penanganan petugas. Cikarang Pusat KM37 yang mengarah ke ya ini 37400 tepatnya saat ini padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau di kiri di tengah. Sebaliknya Bekasi Timur KM5400 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan juga. Silakan diperhatikan bagi Anda yang melintas.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Siapa tadi ya yang minta lagu di TikTok? Yana Yulio Emosi Jiwa, aku lupa deh, coba memperlihatkan dirinya dan juga Backstreet Boys Shape of My Heart akan saya siapkan. Hadir Kak EP, oke. Okay? Dan juga ada Pak Romario via Wawa, ini sudah siap juga dengan permintaan lagunya.
2: Halo, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Rob Thomas dengan judulnya Lonely No More? Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini dan juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and

0: Jakarta News Traffic and Music, sahabat Sonora, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada hari ini Selasa 16 Juni dan memicu kepanikan warga. Menurut pantauan sahabat Sonora, sejumlah warga di daerah titik gempa berhamburan keluar dari rumah pada saat peristiwa berlangsung dan BMKG melaporkan gempa ini berlangsung di sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia Barat atau 11:27 waktu Indonesia Tengah, dan gempa terdeteksi berada di 1,04 lintang selatan dan 120,23 bujur timur. Kedalamannya 10 km, berpusat sekitar 49 km dari timur Laut Sigi, Sulawesi Tengah. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu kabar selanjutnya ya terkait dengan gempa yang terjadi di Palu. Stay safe ya saudara-saudaraku semuanya yang berada di sekitaran Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi lagi. Selamat siang. Kebiasaan siaran pagi ya. Untuk sahabat-sahabat saya yang ada di WA dulu ya. Nanti TikTok menyusul. Setelah itu saya akan menuju ke... Tadi saya sudah buka duluan Pak Rudi ya, Pak Rudi Tarigan kalau nggak salah nih, saking banyaknya. Apakah hari melihatnya?
1: Tidak.
0: Sebentar, yang ini sepertinya. Iya betul. Pak Matraman, cuacanya cerah sekali, 35 derajat Celcius, ini mah bukan cerah lagi ya, panas. Tol Jagorawi menuju Jakarta tadi sangat lancar. Mau dengerin Proton Emma kiranya untuk teman-teman yang ada di Bandung dan Jakarta. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Rudi Tarigan. Kemudian juga ada lagi permintaan lagu dari Ibu Eli. Selamat siang Ibu Eli di Tambun. Pengen dengerin lagunya Kelly Clarkson, Because of You. Untuk keluarga di rumah yang lagi dengerin sambil istirahat juga, sahabat Sonora dimanapun berada. Untuk Rara juga kru, bahagia dan sukses. Cuaca di Tambun cerah sedikit mendung. Wih, beneran di sana lagi ada mendung-mendungnya. Bagi dikit dong.

0: Because of You dari Kelly Clarkson. Dan karena tadi yang minta lagunya Java Jive Permataku harus undur diri dari TikTok, maka saya akan memutarkan lagu yang tadi ada saya sempat baca gitu ya, ada di Wawa alias WA kita, minta lagu Swear It Again dari Westlife. Nanti saya bacakan siapa yang minta. Tapi yang pasti sahabat sonora, terkait dengan gempa yang terjadi di Palu, ini ada rilis ya, atau pernyataan dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rilis pendahuluan gempa bumi tektonik M6.7 di Palu, Sulawesi Tengah, tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Selasa, 16 Juni 2026, pukul 10.27.44 WIB, wilayah Torwe, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6.7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan, 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif. Hasil analisis menekan semua sumber gempa menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, SEGMAP, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 6-7 MMI di Torwe, Parigi Motong, Parigi Selatan, skala intensitas 7 MMI di Palolo dan Sigi. Kemudian skala intensitas 5-6 MMI di kota Sigi, Biromaru, kota Palu, dan skala intensitas 4-5 MMI di kota Poso, kota Donggala, dan kota Pasanggayu. Hingga saat ini belum ada atau laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tektonik tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
2: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar paket mie instan berisikan lebih dari 5 kg ganja di Malang, Jawa Timur. Paket mie instan ganja itu dikirim melalui jasa ekspedisi dari Pekanbaru, Riau ke Kabupaten Malang. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyampaikan tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satgas NIC dan Bea Cukai telah melakukan penyelidikan sejak 12 Juni 2026. Wali Kota Bekasi Tri Adianto membuka peluang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Menurutnya gagasan tersebut memungkinkan untuk direalisasikan selama didukung sarana dan prasarana yang memadai di masing-masing wilayah. Menurut Tri, keberadaan CFD di setiap kecamatan dapat menjadi ruang interaksi baru bagi masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak, untuk beraktivitas di ruang publik.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, saya akan kembali membacakan permintaan lagu yang sudah masuk di 0812-1229200. Ada siapa nih sebentar? Dari Kak Sandi ya, di Tanah Serial Jakarta Barat, pengen dengerin lagunya Jingga tentang aku. Kirimnya untuk para penjahit Simpati Taylor. Salam satu jarum. Wih, salam satu jarum. Hati-hati jangan sampai ketusuk nanti bobo. Harus dicium sama pangeran dulu baru bangun ya. Selamat pagi Pak Sebastian. Selamat pagi lagi. Selamat siang Pak Sebastian Hartono. Nama saya Iren. Mau dengerin lagu Almost Here dari Brian McFadden dan Delta Goodrem. Lagu ini untuk Sebastian Hartono, my lovely son Alexander Nicholas. Salam sayang selalu, hug and kiss untuk kalian berdua. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, tadi Kak Becky ya mau dengerin Unmesh. Oke deh kalau gitu ditunggu ya.

Sahabat Sonora, nah kita mau seru-seruan bareng yuk untuk datang ke Jakarta Fair. Hari ya udah belum ke Jakarta Fair Kemayoran? Ini masih bakal berlangsung terus ya sampai 12 Juli 2026 ya. Kalau Anda mau borong barang branded tapi tetap hemat, bisa datang ke gedung Pusat Niaga Lantai 3 karena ada zoning baru, multi-brand store. Bayangin aja semua brand favorit kamu kumpul jadi satu tempat. Ada Leak Sports Market, yang suka olahraga pengen tampil stylish, ada sepatu dan apparel olahraga dari Leak, Active Lab, Juaraga hingga Lasona. Ditambah produk fashion and lifestyle dari Arnold Palmer, Cuts, Caterpillar, Harajuku, Outlet, sampai Kent and Crew. Diskon hingga 85% dari MAP Active. Jadi kamu bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai apparel, olahraga terlengkap dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, Skechers, Hoka, dan masih banyak lagi diskonnya sampai 80%. Dan jangan sampai kelewatan juga Nusantara Pameran Upguy. Di sana ada koleksi fashion dan aksesoris dari Makers, Erigo, Livia, Urban Exchange, Beleza, brand-brand lokal ternama lainnya, semua ada di multi-brand store gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Selain belanja di Jakarta Fair, juga bisa nonton konser musik setiap hari karena ada Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama seperti For Revenge, Stand Here Alone, Flowthentic hari kemarin ya. Besok ada Malik, hari ini ada Malik and the Essentials, Fabio Usher, ada Him. Dan pokoknya semuanya seru-seru, bakalan ngajak untuk kita nyanyi bareng, melihat serunya karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dan juga band dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot, marching band juga ada, hingga bagi-bagi freebies. Nah, Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli, Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai 10 malam, Sabtu, Minggu, dan besok, dan hari ini ya, tetap buka 10 pagi sampai 10 malam. Jadi buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id. Daftarin segera tiketnya supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus juga informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

dari Salma Salsabil, ini ada yang minta ya, Kak emoticon sedih. Kak emoticon sedih atau emoticon senyum sih? Oh, smile ya. Oke. Okay. Kak Becky, tadi maaf ya ke skip lagunya. Ku mau dia habis ini saya puterin, kemudian lanjut dengan Kak Didi

Oke, kita baca-baca lagi ya permintaan lagu. Tadi saya ada hutang lagu juga dengan yang di TikTok, Sorry Seems to be the Hardest Word, Blue, dan juga Elton John ya, featuring Elton John. Saya akan putarkan. Kemudian juga ada Pak Sebastian Hartono, tinggal di Bintaro, Tangsel, mau request lagu Haruskah Aku Mati dari Ada Band untuk anakku tersayang Alexander Nicholas. Tadi kayaknya udah aku bacain ya. Apakah ini dua kali? Sebentar. Kalau dua kali lagunya better dijadiin satu gitu maksudnya. Soalnya tadi seperti saya sudah membacakan Alexander Nicholas ini. Kemudian untuk warga MKM siang aja, Bu Lina di Gunung Sahari pengen dengerin lagunya Roxette, It Must Have Been Love. Oke, sudah saya siapkan.

0: informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora Tol Jakarta Tangerang, di siang hari ini tomang yang menuju ke Manggisan KM2 padat ya, ada penanganan tergangguan. Tol Jagorawi Cawang menuju Ciawi dan sebaliknya lancar. Jalur Puncak Bogor diberlakukan satu arah prioritas turun. Tol dalam kota Cawang, Tomang, Cengkareng dan sebaliknya lancar. Tol Jakarta Cikampek, Cawang, Cikampek lancar, sebaliknya juga terpantau lancar.

0: Rara Kalisara masih menemani Anda di AMKM ya. Saya bingung nih harus memulai dari mana. Saya putarkan dulu aja nih, ada permintaan lagu dari Pak Saibatul Hamdi, tapi tadi Roxette-nya sebenarnya udah diputerin ya, jadi saya puterin aja untuk voice notes-nya. Silakan.
1: Selamat siang AMKM, saya Saibatul Hamdi dari Jonggol Bogor. Saya mau request lagu dari Roxette, Listen to Your Heart. Ini untuk sahabat sonora dimanapun berada, dan semoga sehat selalu. Dan untuk yang bertugas, jangan lupa makan siang, jaga kesehatan. Terima kasih.

nanti saya bacakan aja permintaan lagunya ya untuk Bunur, Bu Orisa, Bu Satif, Bu Fanda, Bu Poni, Nopal dan lain-lain. Untuk Clara, selamat bertugas, salam sehat. Kemudian Butin, lagunya Sway Michael Bublé, saya akan putarkan. Kemudian juga ada yang minta lagu dari Kak Boim, pengen dengerin Tak Bisa Kelain Hatinya Club Project. Sudah saya siapkan juga lagunya sebagai lagu penutup. Mohon maaf untuk yang lain ya, Kak Kaguya, nanti next time ya, diputarin mungkin nanti malam bersama dengan Sony Wicaksono. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 di AMKM siang lagi. Saya akan jalan-jalan dulu menyetarkan suasana ya. Sampai ketemu ya sahabat Sonora.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

Sahabat Sonora, kasus korupsi makan bergizi gratis memasuki babak baru. Setelah menetapkan ex-kepala BGN Dadan Hidayana dan dua mantan wakilnya sebagai tersangka, kini Kejaksaan Agung menyoroti indikasi pencucian uang dari hasil korupsi tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna menyampaikan, pihaknya akan memulihkan kerugian negara dengan salah satunya, yakni instrumen TPPU terhadap pihak yang ada kaitannya dan yang menerima.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melakukan pemantauan dan juga pendataan kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo yaitu 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah siang tadi. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari mengungkapkan laporan sementara mencatat adanya kerusakan pada sejumlah bangunan di sejumlah daerah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Seratus persen lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Dahulu kala di Jepang, hiduplah seorang penebang kayu miskin bernama Miki. Saking miskinnya, yang tersisa di rumahnya hanyalah sekepal nasi.
2: Aku akan menyimpan nasi ini untuk nanti saja.
1: Dia pun menggulung nasi itu menjadi bola, lalu membungkusnya dan berangkat ke hutan. Miki pun mulai memotong kayu. Saat hari sudah siang, dia mulai kelaparan. Saat baru saja membuka bungkus nasi,
2: oh tidak, bola nasiku terjatuh.
1: Bola nasinya menggelinding ke dalam lubang. Miki berusaha mengambil bola nasinya, tapi ia tersandung dan terjatuh ke lubang itu. Miki pun menggelinding dan mendarat di sebuah gua yang diterangi banyak lampu kecil.
2: Ha? Tempat apakah ini? Aku tidak pernah melihat ada tikus sebanyak ini.
1: Miki tambah heran karena sekumpulan tikus itu bernyanyi riang menyanyikan bola nasi. Rupanya tikus-tikus di sana senang sekali mendapatkan bola nasi yang jatuh dari tangan Miki itu.
3: Hei manusia, kemarilah. Bergabunglah bersama kami. Kami sedang berpesta bola nasi yang nikmat.
1: Miki pun ikut menikmati pesta bersama para tikus. Mereka bersama-sama memakan bola nasi, bernyanyi, dan menari. Setelah merasa kenyang dan lelah, ia memutuskan untuk pergi.
3: Terima kasih ya, wahai manusia, untuk bola nasinya.
2: Oh, jadi kau tahu bahwa bola nasi ini adalah milikku?
3: Tentu saja, kami di sini tahu. Tapi, apakah kau marah nasimu kami makan?
2: Hai, tidak sama sekali, tikus. Aku ikhlas, karena ternyata ada juga yang begitu membutuhkan makanan selain aku.
3: Baiklah, kalau begitu manusia, sebagai gantinya, kami punya hadiah untukmu.
1: Tikus pun memberikan sebuah sendok emas kecil kepada Miki. Dari sendok itu berjatuhan koin-koin emas ke tanah.
2: Hai, arigato tikus. Aku tidak akan pernah miskin dan kelaparan lagi.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
4: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng berjudul Bola Nasi Yang Menggelinding. Ini adalah cerita rakyat Jepang berjudul asli Omusubi Kororin yang kami adaptasi di Radio Sonora.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Sonora FM, news, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
2: Tiga.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan Kementerian Luar Negeri berencana segera mengumpulkan seluruh duta besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Anies mengatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dalam menggenjot hubungan ekonomi bilateral di tengah situasi geopolitik yang dinamis. Ia menekankan pentingnya mendongkrak volume perdagangan dengan kawasan tersebut yang saat ini dinilai sudah menunjukkan performa yang baik. Kita selanjutnya, Selat Hormuz, jalur strategis yang menyalurkan hampir 20% minyak dunia akan kembali dibuka pada Jumat mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan jalur tersebut aman setelah pengerahan armada militer Amerika Serikat bersama sekutu. Donald Trump menyatakan keamanan pasokan energi global adalah prioritas sehingga Amerika Serikat akan menjamin kapal tanker bebas melintas tanpa gangguan. Dan penutupan sementara Selat Hormuz sebelumnya memicu lonjakan harga minyak serta kekhawatiran pasokan di pasar internasional.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat menikmati hari liburnya, sahabat Sonora. Walaupun hari liburnya cuma satu hari dan agak tanggung ya di awal-awal pekan, walaupun besok sudah harus masuk lagi. But anyway, Sony Wicaksono akan menjadi teman Anda di sore menjelang malam di Sonora hari ini ya, dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang bepergian atau beraktivitas di luar ruangan dan saat ini sedang berkendara, silakan untuk Anda ingin mengirimkan informasi lalu lintas ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Dan tentunya lagu-lagu terbaik di sore ini akan saya siapkan di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono.

Semoro hari ini bersama Sode Wicaksono, sahabat Semoro. Memang seneng banget nih, tiba-tiba di hari kerja, weekday hari Selasa, dapat hari libur ya, tahun baru Islam. Jadi kami ucapkan dulu untuk umat muslim yang merayakan selamat tahun baru Islam ya, sahabat Semoro. Dan tidak kalah menyenangkan dan membanggakan lagi adalah ketika kita tahu bahwa dunia bulu tangkis Indonesia ini salah satu atletnya Alwi Farhan, tunggal putra Indonesia yang masih berusia 19 tahun, resmi masuk ke dalam jajaran top 10 ranking dunia BWF. Prestasinya diraih setelah penampilan gemilangnya di sejumlah turnamen, termasuk semifinal di Singapore Open dan perempat final Indonesia Masters. Dan ternyata tidak hanya Alwi saja ya, pebulu tangkis muda lainnya, Ubedillah, dia juga mencatat lonjakan signifikan dengan naik sebanyak 9 peringkat di peperingkatan BWF. Konsistensi Ubed di level internasional ini membuatnya semakin diperhitungkan sebagai salah satu talenta masa depan Indonesia. Karena menurut pengamat bulu tangkis Rudi Gunawan, pencapaian ini sudah menunjukkan bahwa regenerasi atlet bulu tangkis Indonesia berjalan baik. Dan dengan masuknya Alwi ke jajaran 10 besar dunia dan juga kenaikan signifikan dari Ubedillah, harapan publik tentunya semakin besar nih ya, supaya keduanya bisa jadi tulang punggung tim nasional di ajang besar mendatang. Tidak menutup kemungkinan akan bisa berbicara banyak di Piala Thomas atau bahkan Olimpiade.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

or another. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih bersama dengan Anda, Sony Wicaksono di Sonora hari ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan untuk Anda yang ingin memanfaatkan hari liburannya di hari ini, atau mungkin ada yang ke sekitaran Kemayoran ya. Kami sampaikan terlebih dahulu untuk pantauan lalu lintas di kawasan pintu 1 dan pintu 9 J-Expo Jakarta Fair Kemayoran di Jalan Benyamin Sueb Jakarta Pusat saat ini terpantau sudah cukup padat. Kemudian di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, arah pintu 2 Jakarta Fair Kemayoran juga saat ini terpantau padat, jadi harap untuk mengantisipasi kepadatan ya. Yang ingin melaporkan juga situasi lalu lintas di sekitar Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di tol dalam kota Cawang ke Tebet saat ini padat imbas dari penanganan kecelakaan. Untuk arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian beralih ke tol Jakarta Tangerang, kunciran menjelang kilometer 16 plus 600 padat karena ada perbaikan jalan arah ke Bitung yang mengarah ke Tomang terpantau lancar. Berpindah menuju tol Jagorawi, Bogor kilometer 40 sampai Sentul Selatan, pantauannya padat karena ada kepadatan volume kendaraan. Berikutnya dari kilometer 36 sampai 34 padat imbas dari rekonstruksi beton jalan, arah sebaliknya Cawang ke Ciawi ramai lancar. Berikutnya tol Jakarta Cikampek, Cawang hingga Cikampek dan arah sebaliknya lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Hey, buat Anda nih, sahabat Sonora, yang punya rencana untuk mengembangkan usaha atau mungkin sedang mencari tambahan-tambahan modal untuk mengembangkan bisnis Anda, nih, saya kasih tahu ada kabar yang super baik dari Bank BJB. Karena dalam rangka Semarakhut Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk Anda, pelaku UMKM, di mana Anda ini bisa mendapatkan diskon.

dan biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama serta pengajuan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatannya berlaku sampai 30 Juni mendatang. Jadi dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus deh untuk mengembangkan usaha, juga untuk memperluas peluang bisnis. So, jangan lewatkan ya promo spesial ini. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi dulu BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia. Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta News Slavikan Music. Sony Wicaksono di Sonora hari ini memutarkan lagunya YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tapi masa sih sepanjang hari ini gak bisa mencari apa yang ingin dilakukan? Karena bisa gitu ya, kalau hari libur, kalau lagi cuma sehari terapit dengan hari kerja lainnya, bingung jadinya mau melakukan apa. Tapi mungkin sebagian ada yang bepergian atau short escape-nya ke puncak, apalagi malam-malam, nikmat ya, sambil udara, menikmati udara dingin puncak, makan jagung juga, karena antara jagung dengan puncak itu kan punya satu hal yang identik. Tapi nih ya, kalau kita bicara jagung pasti identiknya sama puncak. Ini jagung, tapi viralnya jauh di Istanbul, Turki, sahabat Sonora. Bukan karena jagungnya enak, gurih, atau mungkin punya rasa kekhasan sendiri, tapi karena penjualnya itu punya paras yang rupawan, bak bintang film. Nama penjualnya adalah Albert Temel. Dia ini adalah pria berusia 25 tahun yang selama 7 tahun itu menyajikan jagung, terus juga ada camilan kastanya, camilan khas di Turki, di sebuah stand street food di Istanbul. Dan dia viral lah di media sosial sejak tahun 2024, karena ya orang ganteng kayak pemain film tapi malah jualan jagung, mungkin seperti itulah narasinya. Jadi bahkan sudah menarik banyak wisatawan ke tempat jajanan ya, sahabat murah. Malahan orang-orang yang kesana itu gak cuman membeli jagungnya tapi juga sekaligus foto-foto selfie sama si Tamel penjualnya ini. So ketenaran pria berusia 25 tahun ini bahkan sudah membuat profil media sosial TikToknya itu mendapatkan 1 juta followers di Instagram, juga 690 ribu followers TikTok, dan dia sempat ditawari loh untuk bermain film di televisi. Wah, ini orang-orang yang datang ke tempat jajanan jagungnya antara dua sih, antara memang pengen cuci mulut atau memang pengennya cuci mata.

0: Berita Pesta Bola 2026. Salah satu negara favorit di pesta bola, Brazil, memasuki 20 tahun tanpa penyerang tajam papan atas di edisi 2026. Mesin gol mereka dalam kualifikasi justru berposisi sebagai pemain sayap, Rafinha dengan 5 gol dan Rodrigo yang mengoleksi 3 gol. Terakhir kali tim berjuluk Selecao memiliki striker haus gol adalah di edisi 2002, kala Ronaldo Nazario berhasil menyarangkan 8 gol dan keluar sebagai top scorer. Namun, sejak edisi Pesta Bola 2006 yang digelar di Jerman, Brasil belum lagi diperkuat oleh penyerang level dunia. Di edisi kali ini, penyerang yang dipanggil sang pelatih Carlo Ancelotti ke skuad adalah Igor Thiago, yang berstatus sebagai striker klub papan tengah Liga Inggris, Brentford. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora di Sonora hari ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami coba teruskan lagi informasi-informasi lalu lintas yang dihimpun dari TMC Polda Metro Jaya untuk situasi terkini di depan Senayan City, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian berpindah ke Jalur Wisata Puncak melalui kanal dari Satlantas Polres Bogor, kami meneruskan informasi di Jalur Puncak saat ini sudah kembali normal, artinya sudah diterapkan lagi one way ya, sudah kembali normal di sejak pukul 16:14 waktu Indonesia Barat. Berikutnya untuk Anda yang akan melintasi beberapa ruas jalan tol, terutama yang dikelola oleh Jasa Marga, kami sampaikan untuk tol Jagorawi saat ini arah ke Sentul situasinya padat dari Bogor kilometer 41 sampai dengan Sentul Utara kilometer 33 imbas dari perbaikan jalan. Berikutnya kami bergeser lagi ke tol dalam kota yang arah ke Slipi juga padat, padatnya dari Cawang kilometer 0 sampai dengan kilometer 2. Silakan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk melaporkan kondisi terkini lalu lintas yang Anda temui atau Anda lalui ke WhatsApp 0812 122 9200.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menegaskan kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi di Indonesia hanya dimiliki oleh Polri. Hal ini menurutnya untuk mencegah praktik pemalsuan maupun penerbitan dokumen yang menyerupai SIM oleh pihak tidak berwenang. Wibowo menjelaskan SIM bukanlah sekadar kartu identitas pengemudi, melainkan dokumen negara yang memiliki fungsi sebagai bukti legitimasi kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Berita selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota bisa melakukan sosialisasi nonton bareng Piala Dunia 2026. Tito menjelaskan kegiatan nobar dapat dibiayai melalui APBD atau dukungan CSR perusahaan sehingga tidak membebani masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya sosialisasi agar warga mengetahui lokasi dan jadwal nobar resmi yang disiapkan oleh Pemda.
1: Demikian Sonora Update.

Coldplay with a sky full of stars menemani perjalanan Anda. Mungkin ada yang pulang dari liburan singkatnya, atau mungkin mau menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Hati-hati di jalan, termasuk Pasito ini ya. Ini sekarang lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman, lalin dari Grand Indonesia, Jalan Teluk Betung arah Bundaran HI tersendat mengalir, kemudian masuk ke Jalan Sudirman sampai Jembatan Semanggi sampai ramai lancar, kemudian masuk ke Jalan Gatot Subroto sampai perempatan Palmerah Slipi juga ramai lancar. Ternyata banyak yang cukup lancar ya lalu lintas di Jakarta sore ini pasti itu. Kemudian juga kami mendapati laporan dari pendengar lainnya, Pak Yogi Tanuwijaya, yang menyampaikan bahwa di Angke ini ya, di lebih tepatnya di sebelah mana ini Pak Yogi? Di Angke ini dia memberikan laporan mengenai kabel ya bertegangan yang menggelayut rendah sehingga membahayakan pengguna lalu lintas atau pengguna jalan di Angke ini ya, daerah yang diberikan oleh Pak Yogi, cuma tidak memberikan detail kepada kami. Again, untuk Anda ya saat ini dalam berkendara, silakan sampaikan pantauan lalu lintas di 0812-122-9200. Kita lanjut lagi untuk memutarkan lagu selanjutnya, Sinaran, yang di cover oleh Andes.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada gak nih anak Anda, saudara, teman, atau mungkin Anda sendiri yang tahun ini bakalan jadi maba alias mahasiswa baru? Kalau masih bingung, cari-cari tempat kuliah yang cocok, ada salah satu kampus yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Namanya adalah Politeknik Agraria STPN. Jadi kampus ini tuh dirancang khusus untuk menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Bahkan lulusannya itu bisa jadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang loh, sahabat Sonora. Lokasinya ini adalah di Yogyakarta, Politeknik Agraria STPN, dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school. Yang menariknya ada 4 program studi yang bisa Anda pilih berdasarkan minat dan keahlian yang dimiliki, yaitu sarjana terapan pertanahan, sarjana terapan kebijakan dan manajemen pendaftaran tanah, sarjana terapan manajemen penataan ruang dan pertanahan, serta sarjana terapan survei pemetaan dan informasi pertanahan. Dan saat ini seleksi penerimaan taruna baru Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka, akan ditutup sampai hari Kamis 18 Juni mendatang. Untuk info informasi dan pendaftaran bisa Anda lihat melalui website di sptb.stpn.ac.id. Dan mari bergabung menjadi taruna Politeknik Agraria STPN. Cek informasi selengkapnya di www.stpn.ac.id serta follow akun Instagram resmi @stpn.official.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Dari Krisdayanti, pilihnya Sonora aja deh buat jadi teman perjalanan Anda ya. Pak Sito, wah cukup cepat nih perjalanannya. Ini perasaan baru aja belum lama kasih info ke saya di sekitaran Sudirman, sekarang udah nyampe di Pasar Minggu aja ya. Karena memang lancar nih lalu lintasnya, mulai dari Gatot Subroto yang ke arah Pancoran, hanya tersendat saja di traffic light perempatan Pancoran ya. Kemudian masuk ke Jalan Raya Pasar Minggu dari perempatan Pancoran arah pertigaan Kalibata, ramai lancar, hanya tersendat saja di setiap lampu lalu lintas. Arah sebaliknya juga demikian. Kemudian ada juga di sini Pak Yana. Selamat sore Pak Yana. Lalu lintas di Grogol Bandara, oh tol bandara maksudnya ya. Tol Grogol, tol dalam kota berarti yang arah ke bandara.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sentul, tol Jagorawi, Cawang ke Ciawi lancar, arah sebaliknya Sentul Selatan sampai Sentul Utara padat. Imbas kilometer 34 ada perbaikan badan jalan, kemudian di kilometer 33 plus 600 juga ada pekerjaan jalan. Masuk ke tol dalam kota, Simpang Cawang sampai dengan Cawang Atas padat, arah sebaliknya Cengkareng hingga Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Kemanggisan padat, kilometer 15 sampai Kuciran juga padat karena ada pekerjaan jalan. Kilometer 16 plus 600 juga ada pekerjaan rekonstruksi jalan dan arah sebaliknya Bitung hingga Tomang ramai lancar. Sementara itu tol Jakarta Cikampek lalu lintas arah Cikampek dan sebaliknya kembali ke Jakarta ramai lancar, namun hati-hati ada pekerjaan jalan di beberapa titik. Arah Cikampek kilometer 37 plus 100 sampai kilometer 37 plus 600 juga ada pekerjaan jalan. Arah ke Jakarta di kilometer 26 plus 900 padat sampai kilometer 26 plus 800. Informasi ini kami dapatkan dari Rekan Dwi dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Itulah dia

0: Informasi Jalan Tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Tiap hari libur kayak gini tuh berasa ada yang kurang gitu kalau nggak keluar buat jalan-jalan. Jalan-jalannya ke Jakarta Fair Kemayoran aja Sahabat Sunnah, karena masih seru banget, masih berlangsung sampai 12 Juli. Apalagi hari ini kan tanggal merah ya, jadi bukanya sampai jam 10 malam. Mulai dari pameran terlengkap, banyak promo dan diskon menarik, surga kuliner juga ya. Udah gitu ada segudang wahana permainan sampai konser musik yang bakalan jalan terus setiap hari. Ini terutama untuk hari ini nih ya, ini bakalan jadi surga buat Anda yang pengen tetap tampil cantik, glowing. Tapi jangan khawatir kalau dompetnya meringis. Tenang aja nih, karena langsung aja meluncur ke area Hall C3. Soalnya di sana itu lagi ada banjir promo kosmetik. Anda hanya perlu mengeluarkan Rp10.000, udah bisa dapat 3 produk hair care. Dan gak cuma itu aja, ada diskon sampai 65% untuk skincare favorit Anda, plus gratis facial dan skin check. Ada namanya promo tukar cangkang nih. Jadi kalau Anda bawa kemasan concealer atau blush kosong Anda, terus ditukar dengan yang baru gratis buat 50 orang pertama di Booth Essences. Ada juga free racik parfum dan flash sale setiap harinya. Terus nih, di Jakarta Fair Kemayoran Anda juga bisa loh menyaksikan kemeriahan karnaval yang menyuguhkan parade dari maskot berbagai brand, kemudian ondel-ondel, fire dance, marching band, hingga bagi-bagi free bus di sepanjang rute karnaval. Nah, ini yang bagian yang paling saya suka adalah konser musik setiap hari ada. Posisinya juga ternama ya, seperti Malik and Essentials, kemudian Fabio Asher dan Him di hari ini. Terus kalau besok tuh ada Wali, The Rain sama P2Band yang siap ngajak Anda nyanyi bareng di Jakarta Fair Music Concert. Jakarta Fair Kemayoran ini masih terus berlangsung sampai 12 Juli di GXPO Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, kalau Sabtu, hari Minggu, terus juga hari libur nasional itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan ya, amanin tiketnya di website jakartafair.co.id. Daftarkan juga tiketnya, karena bisa punya kesempatan untuk memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Patengin terus info paling update di media sosial TikTok, Instagram @jakartafair.id, juga Facebooknya Jakarta Fair. Sonora FM News Traffic.

Yes, LOVE dari Joston, selamat sore. Di Sonora hari ini masih ditemani bersama Sani Wicaksono dan masih terus update ya untuk informasi-informasi lalu lintas di Jakarta. Kami mulai dari TMC dulu ya. TMC Polda Metro Jaya sudah memberikan kepada kami beberapa laporan lalu lintas di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat dari arah Bejombongan menuju Sudirman padat. Situasinya menjelang stasiun karet. Untuk arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian di Jalan Raya Pasar Minggu, seperti tadi kata pendengar kami Pak Sito ya, dikonfirmasi juga oleh TMC, dari arah Kalibata menuju Gatot Subroto saat ini terpantau padat menjelang Tugu Pancoran, imbas dari antrian kendaraan di traffic light atau perempatan Pancoran. Berikutnya masih dari TMC, beralih ke laporan di depan Gedung Danantara, yakni di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dari arah Kuningan maupun SCBD arah Semanggi, saat ini terpantau ramai sekali kendaraan, namun masih bisa bergerak dengan lancar. Ada pendengar yang bertanya kepada kami, ini ada Pak Rifki ya, yang arah ke Serpong bagaimana, Mas Sony, lalu lintasnya? Ini berarti di Tol Jorway 2S, kami sampaikan pantauannya padat dari Pondok Ranji, kilometer 4 sampai kilometer 5 plus 400 karena ada perbaikan jalan di lajur 2 tengah ya. Namun untuk arah sebaliknya dari Pondok Ranji sampai Pondok Pinang lancar. Berikutnya ada Ibu Resti yang juga ingin bertanya untuk lalu lintas dari Taman Mini yang mau ke Cakung, gimana Mas Sony? Kami coba pantau dari Taman Mini sampai Rorotan ini ya, di Tol Jor East atau Tol Jor E juga lancar situasinya, termasuk arah sebaliknya. Dan satu lagi sahabat sore, informasi di Tol Jakarta Tangerang untuk arah ke Tangerang atau Bitung lancar, tapi untuk arah sebaliknya ada kepadatan di Bitung kilometer 24 sampai Karawaci kilometer 22. Untuk kepadatan untuk penyebabnya sendiri belum diketahui karena saat ini masih dalam pelacakan oleh petugas.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Walaupun jarang, hantavirus juga bisa masuk ketika tergigit hewan yang terinfeksi. Cara lainnya adalah cara tidak langsung, yaitu melalui perantaraan. Misalnya, ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi tinja, urin, atau liur tikus yang terinfeksi hantavirus, dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Atau bisa juga terjadi ketika hewan seperti tikus, cicak, atau lalat terkena tinja, urin, atau liur yang mengandung hantavirus, dan kemudian mereka mencemari makanan atau alat makan kita.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu...

Dari Naif, sahabat Sonora. Suka berandai-andai gak sih kalau di setiap, gimana ya, jadinya kalau di setiap kota atau di setiap, bahkan di setiap kecamatan, ada satu space buat orang-orang tuh kumpul gitu di tiap weekend. Mungkin kalau sekarang udah ada yang namanya Car Free Day ya kan, cuman kan ada cuma satu kota, biasanya cuma satu tempat aja. Nah, inilah nih yang coba diusahakan oleh pemerintah kota Bekasi yang lagi mengkaji perluasan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor ke seluruh kecamatan. Jadi di setiap kecamatan nih, kalau kata Wali Kota Tri Adrianto, ini bakalan ada peluang digelar CFD. Bahkan Wali Kota Tri Adrianto ini menyebut gagasan ini realistis selama tersedia sarana dan prasarananya memadai. Dan dia juga menekankan CFD ini bisa jadi ruang buat interaksi baru nih buat warga, sekaligus mendukung pembangunan taman dan ruang terbuka di tiap kelurahan. Apalagi dia bilang juga CFD di tingkat kecamatan ini bakalan kasih manfaat lebih merata lah, terutama buat keluarga dan anak-anak yang membutuhkan ruang publik aman. Tapi dia sudah memastikan kalau CFD tidak akan digelar di alun-alun M. Hasibuan Bekasi Selatan karena lokasi tidak memenuhi syarat. Gimana nih orang Bekasi? Setuju kalau di tiap kecamatan nanti bakal ada CFD?

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, duel sengit terjadi di Stadion Los Angeles saat Iran menghadapi Selandia Baru dalam laga Grup G Pesta Bola 2026. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2 dan dengan hasil ini, seluruh tim di Grup G yakni Iran, Selandia Baru, Belgia, dan Mesir sama-sama mengoleksi 1 poin. Berdasarkan aturan dari Federasi Sepak Bola Dunia, klasemen ditentukan lewat selisih gol, jumlah gol per laku tim hingga ranking dunia. Selandia Baru berhak berada di puncak klasemen sementara karena unggul dalam poin per laku, sementara Iran menempati posisi kedua, sementara Belgia berada di atas Mesir berkat ranking dunia yang lebih baik. Timnas Belgia harus puas berbagi poin dengan Mesir usai bermain imbang tanpa gol. Pelatih Belgia Rudi Garcia mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Mesir tampil disiplin dengan blok rendah dan serangan balik cepat membuat Belgia frustasi sepanjang pertandingan. Garcia juga menegaskan timnya perlu lebih kreatif di lini depan agar bisa meraih hasil maksimal di laga berikutnya.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Hai, sahabat Sonora, mungkin ini akan membuat Anda sedikit tertunduk lesu. Besok kalau hari Selasa sudah menunggu di depan radionya masing-masing ya, program Piringan Hitam Sonora. Tapi karena hari ini tanggal merah, jadi di JOS-nya sedang liburan dulu. Jadi kami khusus hari ini meniadakan dulu Piringan Hitam Sonora, akan kembali lagi di minggu depan ya, di hari Selasa pekan depan, berarti di tanggal 23 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, selama beberapa jam ke depan masih akan saya putarkan lagu-lagu yang pastinya bisa bikin Anda menikmati hari libur di hari Selasa ini.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music Pink dengan Just Give Me a Reason. Biasa kalau hari Selasa, waktunya peringatan hitam Sonora ya kan? Karena ini tanggal merah, jadi tim yang sedang bertugas on duty di peringatan hitam Sonora sedang libur dulu. Nanti akan hadir lagi ya untuk memutarkan peringatan hitam Sonora di minggu depan alias Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Sahabat Sonora, di pukul 10 lewat 27 waktu Indonesia Barat tadi atau 11 lewat 27 WITA, sempat terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Mutong, Poso hingga Tojo Una-Una. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke Pusat Koordinasi Penanganan Bencana serta fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi warga yang terdampak. Data dari tim SAR, ada sebanyak 8 orang yang dilaporkan mengalami luka-luka. Kepala SAR Palu Muhammad Rizal mengatakan hingga pukul 13.30 WITA tadi tidak terdapat korban jiwa akibat gempa ini, melainkan 8 warga tercatat mengalami luka berat dan luka ringan. Gempa tidak hanya berdampak pada pemukiman warga, tapi juga memicu kerusakan infrastruktur serta gangguan akses transportasi di beberapa titik. Sejumlah wilayah yang dilaporkan terdampak antara lain Desa Kamarwabe di Kecamatan Palolo, kemudian akses jalan di Desa Tongoa Palolo, juga Jalan Transnapu di kawasan Dongi-Dongi. Dan selain kerusakan bangunan, longsor juga dilaporkan menutup beberapa ruas jalan sehingga menghambat mobilitas warga dan distribusi bantuan.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora Tol Jagorawi, dari Cawang sampai ke Ciawi lancar, arah sebaliknya Sentul Selatan kilometer 37 sampai Sentul Utara kilometer 33 terpantau padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur satu bahu luar sebelah kiri. Berikutnya tol Jakarta Cikampek dari Cawang ke Cikampek termasuk arah sebaliknya lancar. Begitupun untuk tol Jakarta Tangerang, dua arah juga sudah kembali lancar. Dan terakhir untuk tol dalam kota dari Cawang hingga Cengkareng dan arah sebaliknya juga sama-sama lancar.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Masih mengenai gempa sahabat Sonora yang menimpa Sulawesi Tengah di pagi menuju siang tadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah mencatat ada sebanyak 42 kali gempa susulan setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,7 menguncang Kabupaten Parigi Mutong. Gempa itu terjadi sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia Tengah itu turut dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Mutong, dan Kabupaten Poso. Menurut Kepala BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto, hingga pukul 13:38 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat puluhan gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi. Secara total ada 42 kali sahabat Sonora, terdiri dari 1 kali dengan magnitudo sekitar 5, kemudian sebanyak 10 kali dengan magnitudo sekitar 4, dan 31 kali dengan magnitudo sekitar 3.

0: Masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora di Sonora sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di Selekta Sonora. Anyway, untuk yang mungkin menunggu piringan hitam Sonora untuk hari ini berhubung tanggal merah, jadi tim yang bertugasnya sedang libur dulu, jadi off dulu ya sahabat Sonora. Peringan hitam Sonoranya akan kembali lagi di minggu depan ya, di hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Tapi tenang saja ya, masih banyak lagu-lagu terbaik yang sudah saya siapkan sebelum nanti di AMKM ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita mau bicara soal ini dulu nih, Piala Dunia alias Pesta Bola yang sekarang lagi berlangsung sahabat Nora. Sudah berjalan belum seminggu padahal ya, tapi udah menyimpan, udah menghasilkan beberapa kejutan. Salah duanya adalah Cape Verde atau Tanjung Verde ya, juga Selandia Baru, yang membuktikan keduanya kalau ranking FIFA ini cuman ilusi angka saja, tidak bisa menjadi patokan. Jadi begini nih sahabat Sonora ya, Cape Verde ini adalah negara debutan, artinya baru pertama kali main di Piala Dunia. Cape Verde ini bertengger di ranking 67 dunia, kemudian bertemu dengan Spanyol, tim yang kita tahu Spanyol salah satu kekuatan dunia, juara 2010 sahabat Sonora. Nah tadi semalam bertemu dengan Cape Verde. Cape Verde melawan Spanyol, hasilnya di luar dugaan, hasilnya imbang 0-0 sahabat Sonora. Bayangkan, negara yang baru pertama kali main di Piala Dunia bisa menahan imbang 0-0 kacamata Spanyol dibuat tidak berkutik. Karena dari segi apapun ya, data, fakta, statistik, sosiologi, sejarah hingga demografi, Spanyol lebih unggul. Bahkan Cape Verde ini adalah negara dengan populasi yang paling sedikit yang tampil di pesta bola kali ini. Kemudian Selandia Baru, sama halnya dengan Cape Verde, Selandia Baru juga datang sebagai tim dengan ranking yang paling bawah sebagai kontestan Piala Dunia, karena Selandia Baru ini menghuni ranking 85 FIFA. Nah, hari ini melawan Iran, salah satu kekuatan Asia yang secara peringkat ini ada di ranking 20 FIFA. Ternyata Selandia Baru pun mampu menahan Iran dengan skor 2-2. Mentalitasnya memang untuk anak-anak baru ini tiada duanya.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora bersama Sonny Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta. Just driving and music. Sedikit kabar yang membuat kita mungkin sedikit lega ya, apalagi untuk yang memprotes soal kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena Badan Gizi Nasional nih sudah melakukan evaluasi besar-besaran ya pada program makan bergizi gratis usai pergantian pemimpin imbas kasus korupsi yang menjerat 3 mantan petingginya. Sebagai informasi dulu, kalau BGN saat ini dipimpin oleh Nani SD Yang menggantikan Dadan Hindayana yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dan tidak lama setelah dipilih sebagai kepala BGN yang baru, Nani ini melakukan evaluasi besar-besaran dan mencetuskan beberapa rencana kebijakan. Yang paling disorot oleh publik adalah soal rencananya mengenai target penerima MBG pada tahun depan yang kemungkinan tidak akan mencapai angka 82,9 juta orang lagi seperti yang direncanakan oleh sebelumnya. Karena pelaksanaan MBG ini akan dicoba lebih menyasar ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T. Dan menariknya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara atau APBN, melainkan beberapa skema alternatif pembiayaan seperti pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kemudian hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil. Dan satu lagi kebijakan yang menarik perhatian adalah soal kebijakan menghentikan sementara penambahan dapur MPG atau SPPG yang baru, di mana BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang saat ini sudah beroperasi supaya bisa memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan. Dan BGN juga tidak segan untuk menghentikan sementara operasionalnya yang dinilai tidak capable untuk melaksanakan makan bergizi gratis ini.

Kompi yang baru saja terputar di Sonora FM bersama saya Wicaksono, sahabat Sonora. Mari kita update dulu informasi lalu lintas, dimulai dari pantauan yang kami teruskan dari TMC Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah di Jalan Antasari Raya arah ke Cilandak, saat ini terpantau ramai lancar. Begitupun dengan di sekitaran Pasar Bo ya, Jakarta Timur juga ramai lancar. Namun berbeda dengan di kawasan Cengkareng, arah Kalideres menuju Daan Mogot saat ini terpantau padat lalu lintasnya. Berikutnya bergeser ke ruas-ruas tol, sahabat Sonora. Untuk tol Jakarta Tangerang sudah mulai lancar untuk kedua arahnya, begitupun tol dalam kota, tol Jor Ois juga arah ke Rorotan ataupun arah ke Taman Wini lancar. Lanjut lagi ke tol Jor W2U arah ke Ulu Jami, kemudian arah ke Meruya juga sama-sama lancar. Dan untuk tol Jagorawi arah ke Jakarta, sahabat Sonora, masih ada kepadatan yang terpantau dari Gunung Putri kilometer 24 sampai kilometer 23 yang disebabkan oleh penambahan intensitas atau volume kendaraan.

Delon dengan Biru, aduh lagunya asik banget ya, buat dipakai ngopi-ngopi cantik atau sekedar santai-santai. Tapi kalau lagi asik beraktivitas gitu ya, terus tiba-tiba rumah jadi gelap gulita alias mati listrik, aduh rasanya tuh sebel gitu ya sahabat Sonora. Perasaan tuh baru aja kemarin mati listrik, besoknya mati listrik juga. Mungkin itu yang terjadi kepada Anda sahabat Sonora. Karena cukup banyak juga ya masyarakat yang mengeluhkan mengenai cukup sering ya pemadaman listrik dalam sepekan terakhir sahabat Sonora, bahkan bisa terjadi beberapa kali dalam seminggu. Dan keluhan seperti ini juga muncul tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga warga sampai ke Bali juga ya mengeluhkan kondisi akhir-akhir ini yang sering mati listrik nih. Dan akhirnya memicu fenomena atau pertanyaan yang besar tentang apa sih sebenarnya penyebab atau yang sedang terjadi gitu ya pada pasokan listrik saat ini. Karena yang muncul adalah rumor-rumor, kemudian juga gosip-gosip begitu yang jadi penyebabnya. Sempat beredar juga rumor ya di jagat maya bahwa pemadaman ini tuh dilakukan karena negara sedang menghemat stok batu bara, walaupun sudah dibantah juga oleh pihak PLN. Tapi menanggapi keresahan itu, pengamat sistem tenaga listrik dari STEI Institut Teknologi Bandung, Kevin Marojahan Banjarnahor, ini mau coba mengungkapkan atau menganalisa alasan dibalik seringnya lampu atau listrik mati akhir-akhir ini. Waktu pertama adalah first outage atau gangguan mendadak pada sistem kelistrikan yang tidak direncanakan. Sementara faktor kedua itu adalah derating, yaitu kebijakan untuk menurunkan kapasitas produksi listrik secara sengaja. Nah, dua faktor ini jadi pemicu utama kenapa akhir-akhir ini sering mati listrik. Menurut Kevin ini, salah satu alasan mendasar dari kebijakan derating atau penurunan pasokan kapasitas produksi listrik itu adalah berkaitan dengan menipisnya stok batu bara dan minyak mentah sebagai bahan bakar utama pembangkit. Dalam kondisi kritis itu, operator pembangkit listrik terpaksa memilih untuk menurunkan daya operasi hingga sekitar 60% dari kapasitas maksimalnya, di mana langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar pasokan bahan bakar fosil tidak habis sepenuhnya sebelum pasokan baru datang. Sebab kalau pembangkit dipaksa terus beroperasi pada kapasitas yang seharusnya atau kapasitas penuh 100%, bahan bakar bisa habis total dan risikonya jauh lebih besar, dan pembangkit listrik tenaga uap bisa mengalami mati total, dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa dihidupkan kembali. Setidaknya itu yang bisa coba dianalisa oleh pengamat ya dari ITB, yakni Kevin Marojahan Banjarnahor.

Selamat malam sahabat Sonora. Gimana kabarnya nih? Sudah menikmati hari liburnya dengan baik? Semoga sudah ya. Supaya ya biarpun singkat cuma sehari, habis itu kerja lagi, semoga bisa jadi refreshing lah ya daripada enggak sama sekali. Anyway, Sony Wicaksono nih akan mencoba untuk menutup malam hari Anda dengan indah. Saja dengan memutarkan permintaan lagu Anda di AMKM malam. Anda meminta kami memutar. Saya membuka line request untuk yang sedang mendengarkan Sonora di hari ini. Silakan kalau Anda mau request lagu. Lagu yang kami terima adalah lagu di atas era 90-an, oke? Silakan kirimkan ke WhatsApp 0812-122-9200. Sekali lagi, lagu yang Anda request bisa Anda kirimkan langsung ke chat ke 0812-122-9200. Syaratnya cuma satu tadi, seperti yang saya bilang, lagunya 90-an ke atas, oke? Sampai jam 10 malam bersama Sony Wicaksono.

dream, asik, a perfect dream, mimpi yang sempurna. Mimpi yang sempurna, waduh. Sekarang tanggal 16 Juni ya. Dari tanggal 16, berarti dari tanggal 17 Juni sampai 24 Agustus tidak ada tanggal merah lagi. Apakah itu a perfect dream? Memang kita harus fokus untuk kerja lagi ya. Mimpi yang sempurna dari Peter Pan ini diminta oleh Pak Edi Irawan ya, dari Tanah Sereal Nusa Damai, Tambora, Jakarta Barat. Oh, saya pikir Tanah Serealnya Bogor. Buat keluarga aja yang ada di rumah, buat kru sonora juga selamat bertugas. Terima kasih banyak buat Pak Edi Irawan. Buat yang baru mendengarkan, selamat datang. Saya ucapkan di AMKM Malam, Anda meminta kami memutar. Ada saya, Sony Wicaksono, selama 2 jam ke depan. Sampai nanti pukul 23. Gak bisa ngitung saya kayak yang itu. Sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yuk, kita mulai ya. Yang mau request bisa ke 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas, oke? Okay? Ibu Sri dari Petojo, gimana kabarnya? Ih, mantap pilihan lagunya. Daylight. Cause I'm the daylight, gitu kan lagunya. Maroon 5 ya, ditujukan untuk semua pendengar sonora. Buat Mas Sony juga, semoga cepat sembuh bindengnya. Ah, perhatian sekali Ibu Sri, terima kasih banyak ya. Saya hari ini sudah makan yang kuah-kuah biar cepat biar cepat pulih suaranya. Tapi kuah-kuahnya bakso ditambah sambal ya. Maroon 5 dengan Daylight sudah saya siapkan ke dalam playlist. Ada Eza dari Cililitan. Apa kabar Eza? Ingin minta lagunya Linkin Park yang judulnya The Emptiness Machine. Oke, kita kasih lagi lagu rocknya ya. Asupan dopamin-dopamin rocknya buat Eza, ini dia Linkin Park.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekarang walaupun sudah jam 8, mungkin sudah menganggap, wah, kalau kayaknya jalan-jalan keluar udah telat nih, udah kemalaman. It's kata siapa? Jakarta Fair Kemayoran bukanya sampai jam 10 malam loh. Jadi masih ada kesempatan, walau tinggal 2 jam lagi ya. Karena kalau misalkan nggak kesampaian hari ini juga bisa besok-besok. Karena Jakarta Fair Kemayoran ini masih bakalan terus berlangsung sampai 12 Juli sahabat Sonora. Jadi masih bisa kalau Anda mau menikmati pameran terlengkap dengan banyak promo dan diskon menarik. Apalagi buat Anda nih ya yang mau tetap tampil cantik dan glowing tapi takut dompet meringis. Aduh. Tenang aja, langsung aja meluncur ke area Hall C3. Memangnya ada apa nih? Kalau di area Hall C3 itu ada banjir promo kosmetik dan skincare. Hanya dengan Rp10.000 nih ya, Anda bisa dapat 3 produk hair care. Dan gak cuma itu aja, di diskon sampai 65% untuk skincare favorit Anda, plus gratis facial dan skin check. Ada juga promo tukar cangkang. Wah, waduh, ini adalah promo yang bisa Anda manfaatkan kalau bawa kemasan concealer atau blush kosong Anda, terus bisa ditukar deh dengan yang baru dan gratis buat 50 orang pertama di Boot Essence. Ada juga free racik parfum dan flash sale tiap hari. Terus juga nih ya, Anda bisa menyaksikan kemeriahan karnaval yang menyuguhkan parade dari maskot berbagai brand, ondel-ondel, fire dance, marching band, hingga bagi-bagi free buys di sepanjang rute karnaval. Nah, ini yang menarik adalah kalau ke Jakarta Fair Kemayoran, tiap hari tuh ada konser. Hari ini aja nih, ada musisi ternama seperti Malik and the Essentials, terus Fabio Asher dan him. Terus besok, wih, gak kalah terkenalnya, ada Wali, terus juga ada The Rain, ada P2 Band yang siap ngajak Anda nyanyi bareng di Jakarta Fair Music Concert. Jangan lupa, masih berlangsung sampai 12 Juli, jadi tenang aja, masih panjang di J Expo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat, bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau untuk Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional, bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beli tiket di mana? Beli tiketnya di jakartafair.co.id. Dan jangan lupa nih, daftarin tiket Anda juga supaya bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Follow ya TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair buat gak ketinggalan update infonya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Setara FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, A1 dengan Every Time. Untuk Pak Bonifacius Gozali, my dearest listeners, semoga sehat-sehat terus ya Pak Boni. Dari Cibodas Tangerang katanya, mau kirim salam buat semua pendengar aja. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Selamat istirahat juga Pak Boni ya. Every time saya menemani Anda, enggak every time juga sih, every night mungkin lebih tepatnya, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di AMKM Malam. Sony Wicaksono. Yang baru mendengarkan, kalau mau request lagu boleh ke 0812-122-9200. Kira-kira lagu apa ya enak ya? Tapi lagunya 90-an ke atas ya, biar bisa kami putarkan. Saya sekarang mau ketemu Bang Messi. Bener ini namanya Messi nih, kayak pemain bola ya. Besok main dia Messi lawan Aljazair. Dari Messi untuk pacarnya sedang LDR. Waduh, LDR-nya tuh segimana dulu? Kalau LDR-nya Jakarta-Bekasi, wah, itu termasuk long distance dia Jakarta-Bekasi. Karena kan udah beda kota ya, beda provinsi malah. Pengen minta lagunya For Revenge yang judulnya Penyangkalan. Oke, boleh, ditunggu lagunya ya, Messi. And then saya mau juga ketemu sama Ibu Vera deh ya. Ibu Vera, selamat malam.
1: Halo AMKM, selamat malam Mas Sony. Saya Ibu Vera dari Tebet, mau request Mas lagunya Sign of the Time,
0: Harry Styles ya,
1: by Harry Styles.
0: Oke. Okay.
1: Untuk pendengar Sonora di mana saja berada dan untuk Mas Sony yang sedang bertugas. Terima kasih Mas Sony. Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Ibu Vera. Ada juga ini Pak Dani Lusana Jaya, minta lagunya Nona. Sebelumnya selamat, ini dulu nih, mau ngucapin selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah untuk Mas Sony. Terima kasih banyak ya Pak Daniel. Lagu permintaannya Nona yang judulnya Shoot. Oke, kalau gitu kita putar dulu untuk Pak Daniel, Nona.

0: Sama kami di Sonora Network. La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Anak,

0: Tadi ada teriakan Mas Heri itu tadi apa hari coba?
1: Enggak, jangan dilihatan aku makin ngaco.
0: Cipali, kan gitu kan kata Mas Arya, Cipali. Bentar lagi kita bakalan live TikTok, betul ya Mas Arya ya?
1: Kita siap menyapa.
0: Karena dalam 2 hari terakhir ini kita kedatangan guest star. kami membayar guest star-nya selama 2 hari ini, Arya Bima ya. Jadi siap-siap aja buat yang sudah follow TikTok-nya @radiodesonalfm92 silakan. Tungguin aja nanti sebentar lagi kita bakalan mulai live TikTok-nya. Kalau sekarang saya mau sapa-sapa lagi yang udah menyapa saya di TikTok 0812-122-9200. Ibu Wati, absen aja, dengerin aja dan titip salamnya buat Ibu Orisa, Ibu Vina, Ibu Vina. Vina anaknya ya. Untuk Ibu Foni, nah baru lagi disatuin sih, saya jadi bingung Ibu Wati. Untuk Mas Dika yang lagi lembur, semangat ya Mas, hati-hati kerjanya. Kerja, katanya Mas Dika sekarang kalau kerja gabut Mas. Ikutin dengerin aja. Infokan dong Ibu Wati kira-kira kerja yang gabut apa ya, biar saya juga mau gitu loh. Enak banget kayaknya ya. Pas saya Batul Hamdi dari Jonggol Bogor, mau dengerin lagu dari Gigi dengan Kepastian yang Kutunggu. Kirim-kirim untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Salamnya buat istri tercinta yang katanya lagi bikin kue ya. Kue apa tuh? Kok kayaknya oh ini dulu tuh kalau kecil ya, saya tuh suka dikasih sama mama saya tuh kue-kue dibentuk sama itu. Bentuknya bintang, bentuknya oval, bentuknya persegi, ya kan? Yang dibikinnya make agar itu ya, fla juga segala macam. Ih, jadi kangen deh. Semoga lancar usahanya, amin. Oh, ini usaha. Oke deh, kalau gitu didoakan semoga usahanya laris manis ya. Satu lagi kalau gitu, saya ingin ke permintaannya Pak Philip. Mohon diputarkan lagunya Viva Forever-nya Spice Girl buat pecinta MKM, buat Ibu Nur, Ibu Orisa. Terima kasih. Gigi dulu ya, Kepastian yang Kutunggu.

produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Spice Girls dengan Viva Forever di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ah, pas ini udah jam kedua ya. Belum sih, 5 menit lagi. Biasa kalau di jam kedua kami akan memulai yang namanya, kok gak semangat sih, live TikTok.
1: Oh,
0: gitu live loh TikTok. Nah,
1: welcome to the Friends Club.
0: Kita sekarang sudah membuka live TikTok kami di @radio.sonorafm92. Jadi kalau yang mau mampir-mampir ke sana boleh banget ya. Tadi di TikTok saya udah ketemuan sama Kakak Belenggu Cinta namanya. Buh, ngasih kita gift tadi banyak banget sampai kita
1: kita balikin.
0: Kita balikin lagi. Udah kebanyakan Kak gitu. Katanya pengen terkesan di ke Ardila. Judulnya juga Belenggu Cinta, makanya kenapa nama akunnya Belenggu Cinta ya. Terus juga ada tadi Kak Indi Simamora. Iya Kakak, kita hanya bisa memutarkan lagu yang hanya masuk ke playlist Sonora ya. Jadi mungkin bisa dicoba lagu yang lainnya. Ada juga tadi siapa yang request lagunya Dear God Avenged Sevenfold? Nah, itu L ya, yang tadi minta Avenged Sevenfold. Terus juga ada Pak Rudi Tarigan minta lagunya Dewa dengan Pupus, katanya lagi galau, pengen damai sama seseorang di masa lalu. Caranya damai gimana ya? Caranya damai adalah dengan melupakan seseorang. Tapi masalahnya kita nggak bisa lupa sama seseorang ya kan, kecuali menerima dulu supaya kita bisa ikhlas gitu ya. Ih, luar biasa sekali. Tapi masalahnya kalau dibelenggu hatinya terus sama cinta gimana dong? Waduh, susah itu ya. Nikah dia udah sahabat surat dengan belenggu cinta.

0: Jakarta Pesta Bola 2026.
1: Terlepas dari bakat yang dimiliki masing-masing pemain, beberapa pemain sepak bola juga punya keistimewaan dalam hal postur. Pada Pesta Bola 2026, beberapa pemain yang dijuluki raksasa dan pemain mungil akan beraksi di lapangan hijau. Penjaga gawang tim Austria, Florian Wigel, memegang predikat sebagai pemain dengan postur tertinggi di Pesta Bola 2026, memiliki tinggi badan mencapai 205 cm. Bahkan, ada tiga pemain lain yang juga tingginya lebih dari 2 meter, yakni Andres Noppert dari Belanda, Stefan Radilic dari Bosnia, dan Alvaro Montera asal Kolombia. Sementara itu, gelandang asal Panama, Cesar Yanis, menjadi pemain terpendek di Pesta Bola edisi kali ini dengan tinggi 160 cm.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar Dewa dengan Pupus. Tinggal sejam lagi ya sahabat Sora. Saya menemani ini 50 menit sih ya, kurang dari 1 jam. Jadi masih bisa untuk Anda kalau ingin diputarkan lagu permintaan ini ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Tadi Daily Talk ya, yang nonton TikTok, live TikToknya Sonora at Radio Desonora FM 92, minta lagunya Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potter. Duh, itu lagunya sedih banget, apalagi kalau sudah merasakan bagaimana ditinggal oleh orang tersayang, hanya bisa memandang potret-potret atau foto-foto kenangan di masa lalu. Jadi makanya selagi orangnya masih ada, rajin-rajin aja selfie, rajin foto, karena yang namanya dokumentasi itu adalah kenangan yang bisa kita buka lagi di masa depan. Ih, luar biasa deh. Kalau udah jam segini memang banyak sekali motivasi yang keluar ya, atau quotes-quotes yang keluar. Tadi juga ada yang minta lagunya Foster the People ya. Ini ada Mbak Verni di Cibubur, Jakarta Timur, dengan judulnya Pumped Up Kicks. Oh, kayaknya lebih menarik ini dulu. Baru itu, abis itu kita putar ya. And now Sesi Potret ya. Kita mulai dengan Foster the People. This is Pumped Up Kicks.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru mendengarkan Sonora di hari ini. Mungkin yang lagi menunggu kepadatan lalu lintasnya reda dulu, seperti siapa nih, Bedun ya, dari Puncak lagi menunggu kemacetan reda arah turun. Oh, mau turun, mau pulang ke Jakarta berarti. Rekasnya Dewa kangen, tadi Dewa sudah terputar kakak, mungkin boleh yang lain ya, Mas Bedun. Saya mau sapa-sapa lagi yang di TikTok deh, karena makin banyak banget, ada 100 ribu lebih orang yang menonton live TikTok kita, Radio The Sonora FM 92. Coba saya mau sapa-sapa, ada siapa saja sih yang nonton ya, Mbak Rara. Loh, Mbak Rara, tadi pagi baru siaran. Mas Bodong dari tadi ya, ngobrolin soal kulineran. Kemudian Muhammad Taufik, yang perempuan namanya siapa? Yang perempuan di sebelah saya di layar TikTok itu tadi namanya Lia Muspiro. Ada Mama Ute juga dari Bali, luar biasa. Kemudian juga ada siapa lagi? OP350, asik dengerin radionya sambil nonton live-nya. Ini baru sahabat Sonora sejati. Sahabat Sonora sejatiku. Ada Ibu Fanda juga rupanya ikut nonton, Mas Sudirharjo juga sama Mas Gabriel. Pokoknya banyak banget deh, seru banget kalau nonton lewat TikTok ya, karena bisa sambil ngobrol-ngobrol juga pas lagunya lagi terputar. Tapi sekarang saya mau ke WhatsApp dulu yang sudah sapa-sapa. Ada yang request terbaik bagimu, ada Ben ya. Salam kenal, saya Vivi dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salam kenal ya untuk Mbak Vivi Olimpia, itu nama lengkapnya ya. Ada band yang terbaik bagimu? Oke, boleh. Langsung saya masukkan ke dalam playlist ya. Khusus buat yang namanya Mbak Vivi Olim Via dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Oke, ada band yang featuring kita, Gutawa ya. Kemudian ada juga di sini yang foto profilnya Patrick. Hai Patrick, alias Bang Cleveland Miracle dari Samarinda. Yang katanya, ini baru pertama kali kayaknya kirim wawa ke Sonora. Mau request lagunya Backstreet Boys yang judulnya Drowning, lagunya buat semua sahabat Sonora. Putri Titian, sahabat Aura Kasih.
1: Cakep.
0: Ulang lagi ya, belum rame cakepnya. Putri Titian, sahabat Aura Kasih.
1: Cakep.
0: Cukup sekian saya ucapkan, terima kasih.

Terbaik, saya selalu mengusahakan yang terbaik untuk Anda, sahabat Sonora, asalkan Anda sabar menunggu saja, karena antriannya banyak sekali rupanya ya. Telat panas ini, sahabat Sonora, seperti Der Panzer Jerman yang udah main di pertandingan lawan Curaçao kemarin ya, 7-1 loh, luar biasa. Nanti malam, coba kemarin kan jadwalnya saya ingin melihat dulu. Nanti malam itu, sekarang tanggal berapa? 16 Juni ya. 16 Juni berarti tanggal 17 Juni. Nanti malam di pukul 2 ada, oh ini dia yang ditunggu, adalah Perancis akan melawan Senegal di pukul 2. Kemudian di pukul 5 ada Irak lawan Norwegia. Nah ini di pukul 8 pagi besok ada Argentina lawan Aljazair. Yang mana nanti kalau Anda mendengarkan Sonora di jam 8 pagi, Anda akan mendengarkan sosok komentator terbaik abad ini, Bung Sony dan Bung Yudi, yang akan mengomentari jalannya pertandingan ya, sahabat Sonora. Tapi sekarang kita mau ke WhatsApp lagi di 0812-1229200. Saya sekarang ingin menyapa, siapa ini? Oh, Bedun. Yang lagi nungguin kepadatan di puncak ya. Drop Dead Aja by Olivia Rodrigo. Ah, saya lagi suka banget sama lagu ini. Atas nama Bedun ya, tidak ada salam-salamnya. Oke, semoga puncak udah cepat lancar lagi ya, biar cepat pulang ya. Kemudian saya juga ingin menyapa juga permintaan yang masuk atas nama Muhammad Taufik aja deh, dari Krukut Jakbar ya, yang minta Dewa 19. Aduh, Dewanya tadi sudah, Kak siapa? Mas Taufik. Mungkin boleh diminta yang lain lagi selain Dewa ya, pendengar setia dari tahun 92. Kalau itu saya ke ini aja deh, Ibu Christine ya di Ciputat. Lagunya untuk anak saya yang pertama di Tangsel juga. Pesannya panjang umur, sehat selalu, lancar rezeki. Oh, kenapa ini? Oh, ulang tahun. Saya enggak baca atasnya. Selamat ulang tahun untuk anaknya Ibu Christine ya. Lagunya bertemakan ulang tahun. Enaknya lagu apa ya yang temanya ulang tahun, guys? Mungkin Katy Perry aja ya yang judulnya Birthday. Oke, nanti saya persembahkan khusus untuk anaknya Ibu Christine spesial ya. Kita mulai aja langsung ya, Katy Perry birthday-nya yang lagi ulang tahun tanggal 16 Juni, masih Gemini Squad. Semoga Gemini-Gemini bisa sehat terus, bisa bahagia terus, dan semua yang diharapkan bisa terwujud semuanya. Amin.

0: Asik sekali lagu ini, Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Bentar. Saya ada telepon masuk. Oh iya. Oh, katanya dapat salam dari Olivia Rodrigo, katanya makasih sayang udah puterin laguku gitu. Langsung diucapin sama Olivia Rodrigo-nya. Emang saya sudah lumayan lama lah ya menjalin hubungan ini. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Kali ini saya ditemani tim hore saya, ada tepuk tangan dulu dong. Lebih keras lagi.
1: Boleh aku tambahkan gak? Tadi kan Sony Wicak sempat ada ngomong, saya kebetulan sudah lama kambuhnya.
0: Tim hore saya ada Harya Bima, mantan penyiar Sonora, sama Lia Muspiroh ya, reporter terbaik Sonora. Tadi ada temennya Harya ya, namanya adalah Nabila, atau akrab disapa?
2: Lala.
0: Oke, Nabila Lala. Oke, masuk akal. Minta lagunya Kahita dengan Cinta Sendiri. Tadi juga ada yang minta Padi Begitu Indah, tuh permintaannya Mas Taufik ya, yang tadi juga request lewat Wawa. Sekarang saya juga mau menyapa R yang ada di Bandung, mau minta lagunya Temper City with Self Aware. Salamnya buat Kak Sony, Ibu Oriza, Vina, sama sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan serta gestar malam ini Mas Haryan. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, kalau gitu kita mulai dari Begitu Indah Padi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

Yap, kita sudah menuju akhir dari AMK Malam. Sayang sekali karena durasi kita hanya 2 jam, sementara banyak sekali antriannya. Jadi saya mau say sorry dulu untuk Anda yang belum sempat terputar lagunya. Bisa dicoba besok siang di AMKM pukul 12 hingga 14 bersama saya besok ya, kalau hari Rabu. Kemudian besok juga akan ada di malam di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa sahabat sore. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat warga-warga TikTok, kalian luar biasa. Dan selanjutnya akan ada program The Legend, playlist dari legenda musik internasional akan hadir selama 2 jam ke depan. Sorry, we just love me. Sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Pukul 3, waktu Indonesia Barat.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: update. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: La Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

adalah Albi Celeste datang ke Amerika Serikat membawa misi mempertahankan gelar juara dunia. Perjuangan tim Tango akan dimulai dengan tantangan dari Aljazair, tim asal Afrika yang diprediksi akan menjadi kuda hitam. Akankah Lionel Messi CS mampu mengatasi perlawanan sang rubah gurun? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa sepanjang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Hari Rabu, 17 Juni 2026, mulai pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga sehat ya semuanya, dan kita ketemu lagi di Rabu pagi kali ini ya. 17 Juni 2026, setelah kemarin mungkin sebagian dari sahabat Sonora libur ya, hari tahun baru Islam, 1 Muharram. Meskipun ada baru hari ini juga ada yang merayakan tahun baru ya, karena perbedaan yang ada begitu ya. Tapi yang pasti kita akan menikmati kebersamaan di Sonora Pagi edisi hari ini selama beberapa jam ke depan, dan saya Yudi Samadi akan menemani Anda. Anda mulai-mulai absen berbagi semangat juga pagi ini. Bagaimana update cuaca di tempat Anda? Kalau dari BMKG sih prediksinya cuaca di Jabodetabek hari ini ada potensi hujan ringan di sebagian besar daerahnya, dengan potensi hujan dengan intensitas sedang juga perkiraannya terjadi di Tangerang sebagian ya, kemudian Bekasi Timur dan Bogor Selatan. Sementara itu untuk cuaca di Indonesia secara umum diprediksi beragam. Wilayah Sumatera bagian tengah dan utara berpotensi hujan sedang disertai angin, hujan sedang ya. Kemudian Jawa Barat hingga Jabodetabek mengalami hujan ringan, sementara Jawa Timur relatif berawan. Kalimantan juga diprediksi hujan turun dengan intensitas sedang di bagian barat terutama. Sedangkan Sulawesi hujan ringan di utara, Papua berpotensi hujan lebat di pegunungan tengah untuk hari ini sahabat Sonora. Nah, bagaimana persisnya cuaca di tempat Anda? Boleh sampaikan, boleh absen pagi ini. Silakan WhatsApp langsung ke 0812 1229200.

0: Morning Inspiration.
1: Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun menginjak tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. Sahabat Sonora, dari kisah emas dan tanah tadi dapat diambil pelajaran, yaitu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga dan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, atau cantik. Namun untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbagi. Kepandaian yang dimiliki juga tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan inspirasi untuk sekeliling. Hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita akan menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Ya, satu update informasi dari arena Piala Dunia 2026, sahabat Sonora, Kylian Mbappe melewati rekor legenda Brazil, Pele, dan Lionel Messi di Piala Dunia usai timnas Prancis mengalahkan Senegal 3-1 dalam pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan menit ke-90 plus 6. Satu gol Prancis lain dikemas Bradley Barcola, sedangkan gol balasan Senegal dicetak oleh Ibrahim Mbaye. Dengan 2 gol ke gawang Senegal, Mbappe total sudah mencetak 14 gol selama tampil di Piala Dunia. Striker Real Madrid itu pertama kali bermain di Piala Dunia pada tahun 2016. Total Mbappe sudah meraih 15 pertandingan ya dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dari 15 laga, Mbappe mencetak 14 gol. Rincian gol Mbappe di Piala Dunia itu 4 gol pada 2018, 8 gol pada 2022, dan baru 2 gol pada tahun ini. Pada tahun 2022, Mbappe menjadi top skor Piala Dunia, sahabat Sonora. Ya, ini kita tunggu apakah tahun ini juga akan terjadi hal yang sama. Kini dengan total 14 gol, Mbappe melewati rekor sebelumnya dari rekor Pele. Namun juga Messi, kapten Argentina itu sejauh ini sudah mencetak 13 gol di dunia. Jadi sudah lewat nih ya. Dengan mencetak 14 gol di Piala Dunia, Kylian Mbappe kini setara dengan legenda timnas Jerman Gerd Müller. Striker 27 tahun itu hanya berjarak 1 gol dengan legenda Brasil lain Ronaldo Luis Nazario de Lima yang mencetak 15 gol di Piala Dunia.

0: Morning Inspiration.
1: Bagaimana cara seseorang menyembuhkan luka masa lalunya yang kelam? Sebagian orang akan memilih mengutuk takdir. Sebagian lagi mungkin hanya terjebak dalam dendam yang tidak berkesudahan. Namun, seorang bocah dari Filipina bernama Cas Valdez memilih jalan yang sepenuhnya berbeda. Sejak usia 4 tahun, Cas Valdez telah merasakan kejamnya dunia. Ia melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan, lalu hidup menggelandang di kerasnya tempat pembuangan sampah di Filipina. Tidur beralaskan kardus, dihantam dinginnya malam, dan akrab dengan kelaparan adalah makanan sehari-harinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya datang ketika seorang pekerja sosial menyelamatkannya dan memberinya tempat beralas yang layak. Namun, kenyamanan hidup baru tidak membuat Cas Valdez melupakan bayang-bayang masa lalu. Di hari ulang tahunnya yang ke-7, sebuah momen yang biasanya dinantikan anak-anak untuk meminta hadiah mewah, Cas justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengumpulkan sandal, selimut, sabun, dan sikat gigi, lalu membungkusnya ke dalam kotak-kotak kecil yang ia sebut kotak harapan. Dengan tangan kecilnya, Cas Valdez kembali ke jalanan yang dulu membesarkannya, lalu membagikan kotak harapan itu kepada anak-anak jalanan yang masih telantar. Bagi seorang anak bernama Cas Valdez, jalan terbaik untuk menyembuhkan luka dalam diri adalah dengan menjadi pembawa penawar bagi luka orang lain. Sahabat Sonora, masa lalu yang kelam tidak pernah memiliki kuasa untuk mendikte masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih dari mana cerita kita dimulai, namun kita selalu punya pilihan untuk menjadi alasan di balik tersenyumnya orang lain di hari ini.

Hai, semangat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah berbagi spirit pagi ini ya, berbagi info juga. Selamat pagi, tadi ada Ibu Vera dari Harapan Indah. Ibu Lena juga sudah ikut bergabung, salam sehat. Jangan lupa minum air hangat katanya ya. Selamat pagi, salam sehat juga Bu Lena. Kemudian Pak Yohanes Wanto, selamat pagi Sonora, selamat pagi Yudi, salam sehat selalu. Pak Yohanes, selamat pagi juga, terima kasih. Have a Wednesday. Wah, mantap, terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan kelancaran untuk semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Ibu Anneke Tomasoa, happy morning. Wishing you all a day full of joyful moments. Happy Wednesday. Pak Seya, selamat pagi. Ibu Vera, Pak Yohanes Wito juga selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Novi, Mbak Sisil, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Bindong Permai Karawaci pagi ini. Sudah update info juga. Tol Tangerang Kebon Jeruk ramai lancar. Selamat beraktivitas juga untuk Mbak Sisil, Wagyu, dan Ibu Novi. Salam sehat dan tetap semangat juga. Pak Albert, terima kasih juga. Ini sudah lama tidak bersua ya. Pagi ini sudah ikut menyapa juga. Absen saja, tidak lama tidak menyapa. Betul nih. Semoga sehat-sehat selalu Pak Albert ya. Sehat dan bahagia selalu juga untuk Pak Albert. Terima kasih. Pak Sengku dari Mangga Besar, good morning, salam sehat selalu, selamat pagi juga. Alika, apa kabar nih Alika? Mau salam, titip salam buat Mama Wati sama Ibu Oriza dan Mbak Vina. Tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih, semoga sehat selalu juga untuk sahabat Sonora. Alika, sehat-sehat ini di Taiwan ya. Alika sudah ikut absen. Ada Mbak Pinka, apa kabar di Petukangan? Gimana cuacanya pagi ini? Morning juga, selamat beraktivitas pagi ini ya. Tetap semangat untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin setelah libur panjang long weekend yang Anda rasakan di minggu ini, sahabat-sahabat Sonora semuanya, tetap juga sehat, tetap semangat. Dan banyak informasi menarik yang akan terus kami sajikan sahabat-sahabat Sonora untuk Anda semua di pagi ini. Termasuk nanti kita di jam 8 juga akan live nonton bola bareng. Kali ini pertandingan antara Aljazair atau Algeria melawan Argentina di Piala Dunia 2026. Dimana bukan hanya nonton, tapi sahabat Sonora mungkin bisa bernostalgia ya. Karena kita akan live, menyiarkannya secara live di radio sambil kita komentari. Jadi nanti ala-ala komentator seperti komentator yang biasa Anda saksikan di layar TV ya sahabat Sonora. Nanti Anda boleh gabung, boleh juga sampaikan prediksinya kira-kira yang akan memenangkan laga kali ini, Argentina via versus Aljazair. Siapa yang akan unggul ya? Nanti Anda bisa simak. Mulai jam 8 ya sahabat Sonora. Sambil pagi ini juga kita akan membahas topik menarik terkait dengan program Makan Bergizi Gratis nih. Kira-kira seperti apa sih harapan sahabat Sonora, atau juga mungkin Anda mau sampaikan masukan ya terhadap pimpinan yang baru nih, kepemimpinan yang baru setelah pemimpin yang lama ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung ya sahabat Sonora. Anda nanti boleh sampaikan juga pendapat dan komentar Anda pagi ini. Dan tentu saja masih terus berbagi semangat, berbagi info di Palmerah pagi ini. Masih gelap, masih juga cukup dingin cuacanya sahabat Sonora. Selain karena mungkin AC di studio juga, tapi kelihatannya juga di luar sana masih gelap, belum ada sinar matahari. Bagaimana cuaca di tempat Anda pagi ini? WhatsApp ya di 0812 122 9200.

Ya, musim kemarau yang terjadi sahabat Sonora di beberapa wilayah ini harus diwaspadai juga tentu saja. BNPB mencatat dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah daerah seiring minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Ada 2.245 warga misalnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih saat ini. Dalam laporan kejadian disampaikan oleh BNPB bahwa bencana hidrometeorologi kering mulai muncul di beberapa wilayah bersamaan dengan masih terjadinya banjir dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Di Bekasi, kekeringan melanda desa Rido Galih, Kecamatan Cibarusah setelah wilayah tersebut tidak diguyur hujan selama sekitar 1 bulan terakhir. Akibatnya, ini banyak warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Ada 296 KK, data dari BNPB. BNPB kemudian menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak dan distribusi air terus dilakukan hingga seluruh kabupaten masyarakat dapat terpenuhi yang kesulitan air. Di Klaten, Jawa Tengah, kekeringan yang berlangsung sepanjang Juni juga berdampak pada 3 desa di Kecamatan Kemalang, Desa Kendalsari, Tegal Mulyo, dan

Logowatu. Ada 393 kepala keluarga yang terdampak. Selain kekeringan, BNPB mencatat banjir yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada hari Senin lalu. Banjir tersebut memberikan dampak kepada 44 kepala keluarga. Kemudian juga harus mengungsi 36 orang di antaranya. Dan kemudian kebakaran hutan dan lahan masih terjadi saat ini di Bukit Silvia, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini diduga dipicu cuaca panas dan kondisi vegetasi yang kering sehingga api dengan cepat merambat di area perbukitan. Menyikapi berbagai kejadian tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

The Codred We Can Make It ya sahabat Sonora. Di pagi ini Sonora pagi terus kita lanjutkan. Selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah bergabung via Tok-Tok juga. Ada Pak Steve, ada Bung Angkasa, Bang Angkasa Sibarani dari Surabaya sudah bergabung. Lalu juga Nin ada ya, selamat pagi. Ini masuk Bandung di masih wilayah Cimahi, Kota Cimahi. Selamat pagi. Tadi juga ada sahabat kita yang menyapa dari Kalimantan Tengah, Nangabulik Oreo 92. Ibu Vera harapan indah absen, semangat katanya. Ada Uni Desi dari Bukit Tinggi, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi semangat juga. Ada Pak Rudi dari Lombok juga sudah bergabung. Yekti, selamat pagi. Hari Rabu Radio Sonora, selamat hari Rabu juga untuk Kakak Yekti. Pagi ini juga tadi ada Bawati, apa kabar? Tadi dapat salam dari Alika, lagi di Taman Duri cari keringat. Waduh, semangat ya olahraganya sambil nunggu matahari terbit. Mau ucapin happy birthday Alika. Oh, Alika panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Semoga segala urusannya dipermudah. Apa yang diceritakan terrealisasikan. Cuaca dari Duri pagi ini mulai berangsur terang. Ya, di sini juga sudah mulai berangsur terang. Sehat selalu. Pak Minggu spesi warisa dari Kemayoran, selamat pagi yang cuacanya berawan pagi ini. Dari Kemayoran Kran 5. Ada Ibu Neti juga, selamat pagi. Apa kabar? Selamat bertugas. Jangan lupa makan pagi. Makan paginya setelah siaran ya. Ada Kakak Becky Natalia, selamat pagi. Apa kabar nih Kakak Becky? Saya senang Prancis bisa menang 3-1 lawan Senegal. I'm so headache because Brazil and Spain is not good katanya. Maybe next time will be better. Semangat. Masing-masing punya jagoannya ya. Kira-kira nanti di Algeria atau Aljazair lawan Argentina, siapa yang akan menang? Saksikan jam 8 nanti. Anda juga bisa simak di Sonora yang akan kita komentari selama pertandingan berlangsung ya. Ada Nita Susanti, selamat pagi Sonora, selamat beraktivitas selalu dari Ibu Nita di Sunter. Ada Atin Rohyatin, selamat pagi. Pak Inanto juga dari Gading Serpong, ini sudah update info. Lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor, BSD ramai lancar. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja. Cuacanya cerah berawan, salam sehat selalu. Dan tadi ada juga Pak Dedi, selamat pagi. Cuaca Ciater pagi ini dingin dan terasa kering di kulit. Ada juga yang merasakan hal yang sama, dingin tapi kering gitu ya. Biasanya akan yang kulitnya sensitif agak-agak bersisik nih, jadi harus pakai sedia lotion atau pelembab gitu ya. Kita akan lanjutkan. Oh, sudah ada Five Man Store, katanya Aljazair akan menang 2-0. Ari Little, Argentina melawan siapa bang? Aljazair, Bung Ari ya. Kita nanti akan saksikan pertandingannya jam 8.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang terlalu lama justru tidak baik bagi institusi Korps Bayangkara. Mahfud menuturkan kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan satu orang berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menghambat regenerasi di tubuh Polri. PT Indo Buildco, perusahaan milik pengusaha Ponco Sutowo, belum mengosongkan Hotel Sultan menjelang eksekusi yang akan digelar pada hari Kamis 18 Juni mendatang. Ketua Tim Transisi Blok 15 Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Hendri Arisandi, mengatakan belum terlihat itikad dari PT Indo Buildco untuk menjalankan perintah pengadilan dalam pengosongan Hotel Sultan. Hendri memastikan pihaknya akan memindahkan dan menyimpan sementara barang-barang milik PT Indo Buildco jika perusahaan tersebut tidak meninggalkan hotel pada tanggal 18 Juni 2026.
1: Demikian Sonora Update.

Careless Whisper dengan iringan saksofon Kenny G, sahabat Sonora, dan vokal Brian McKnight. Sudah kita simak di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang bergabung via Tok-Tok juga. Tadi ada Dani, ada dari Rawamangun juga. Ada Aal, selamat pagi kakak, saya pendengar lama, sekarang udah bisa lihat di HP, gak kayak dulu-dulu. Selamat ya Aal, kita berjumpa kembali, senang bisa ketemu lagi. Dani, terima kasih banyak ya Dania. Ada Nina, salam kenal, salam santun dari Rawamangun, Jakarta Timur. Pendengar setia Sonora sejak dulu katanya ya. Oke, terima kasih banyak. Kemudian ada Kang Oboy dari Bandung, sudah mulai prediksi nih. Kang Oboy jagoan Argentina aja. Masalahnya ada pemain Argentina ada di Persib katanya ya. Ibu Vera, selamat pagi. Ada juga Darita dari Indramayu. Oke, kita akan bahas soal program makan bergizi gratis dengan kepala BGN yang baru, sahabat Sonora. Setelah kepala BGN yang lama bermasalah dengan hukum, saat ini masih bergulir proses di Kejaksaan Agung. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan program MBG selama libur sekolah. Ya iyalah ya, karena memang anak-anak sekolah siapa nanti yang akan mendapatkan makanannya gitu kalau terus berjalan begitu ya. Arumsari menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi total tata kelola terhadap program makan bergizi gratis selama momen libur sekolah tersebut. Ia berharap selepas momen libur sekolah, seluruh evaluasi terkait tata kelola MBG sudah selesai. Dan memang diakui bahwa alasan dibalik larangan pegawai memiliki dapur penyedia makanan dalam program MBG ini juga menjadi salah satu yang dilakukan, gebrakan dilakukan oleh pimpinan MBG yang baru. Menurutnya kebijakan ini penting, jadi pegawai SPPG dilarang memiliki dapur. Menurutnya kebijakan ini penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan di mana pegawai bisa memanfaatkan jabatan sekaligus menjadi penyedia layanan. Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, menegaskan BGN harus berdiri sebagai regulator yang netral, bukan malah merangkap sebagai pelaku usaha. Dengan aturan ini, BGN berharap tata kelola program lebih bersih dan terhindar dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Silakan nih sahabat-sahabat yang menyampaikan harapannya atau juga masukannya. Kalau menurut Anda, ya apa sih? Apakah akan berubah begitu ya dengan kepemimpinan yang baru ini? Dan kira-kira apa harapan Anda terkait dengan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional untuk program MBG di Indonesia? Boleh kasih masukan juga. WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Tadi ada beberapa sahabat yang sudah berbagi pendapat pagi ini. Terima kasih banyak ya. Ada Ibu Atin Rohatin, katanya tidak akan banyak berubah ya meskipun pemimpinnya baru begitu ya. Kemudian juga selamat pagi Pak Rudi, ibarat buku ini sudah usang, hanya ganti sampulnya saja, tidak akan berubah selama yang ada di dalamnya orang lama yang tidak kompeten di bidangnya. Hanya sekedar bagi-bagi kue kepada yang belum menikmati betapa enaknya kue MBG ini, rombak habis atau hentikan sekalian programnya. Ini kata Pak Rudi ini. Kalau Ibu Nur sih dari Pekalongan katanya optimis, mungkin jika diperbaiki akan ada perbaikan untuk tata kelola MBG ini. Cuaca di Pekalongan cerah. Ada Pak Nur Rofik Hati Nurani sih mengatakan sama aja ya, tapi tetap berharap mudah-mudahan lebih baik program MBG ini. Lebih baik lagi, amin. Cuaca di Cikarang Pusat Bekasi masih malu, mataharinya belum keluar. Gimana pendengar, sahabat Sonora yang lain, silakan kasih pendapatnya ya.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Ada EBB, selamat pagi dari Depok, cerah sekali pagi ini. Kaguya dari Bogor. Ada Nita Yazid, selamat pagi. Kemudian juga Pak Kuncoro. Ada kreator TikTok Putra Karbani dari Tangsel, selamat beraktivitas ucapannya. Kemudian juga ada Chris, selamat pagi. Ada siapa lagi nih dari Saroya Roh. Ini radio dari dulu saya kerja di Jakarta tahun 94. Mantap ya, semoga jaya. Terima kasih Saroya Roh. Ada Hendri Kasmara di Jakarta. Semua tidak ada yang sempurna soal program MBG dan akan terus diperbaiki. Akan tetapi MBG sangat membantu. Pak Adip, selamat pagi. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau misalkan karyawan SPPG tidak boleh punya dapur SPPG, karyawan yang sudah terlanjur punya beberapa titik bagaimana nih? Ini jadi pertanyaan juga. Pak William Susanto, selamat pagi. Selama undang-undang vonis hukuman mati bagi koruptor, belum ada, korupsi masih akan terus merajalela. Ada Pak Rudi Suhartono, selamat pagi. Sonora, andalanku saat tinggal di Jakarta nih, tapi sekarang di Palembang, sukses selalu. Terima kasih Pak Rudi. Ada Kojiro TV dari Belitung Timur, selamat pagi. Juga ada Romeo. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tadi via WhatsApp juga, sahabat-sahabat Sonora yang sudah kasih, Pak Angkringan Mas Bodong katanya harus optimis dengan kepemimpinan kepala dan wakil kepala BGN yang baru. Semoga bisa memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis. Selamat pagi juga untuk teman-teman tadi. Ada Ibu Lydia juga selamat pagi sudah bergabung ya pada pagi hari ini. Tapi yang pasti berbicara tentang program makan bergizi gratis, kebijakan baru tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional terkait program MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan penerima manfaat akan dipangkas dengan kemungkinan siswa SMA tidak lagi mendapat jatah. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan anggaran dan fokus pada kelompok prioritas, yakni siswa SD dan SMP. BGN menilai kelompok tersebut lebih membutuhkan dukungan gizi untuk tumbuh kembang. Agustina menjelaskan pengurangan penerima dari kelompok siswa SMA berpotensi memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat. Namun, ia menegaskan langkah tersebut tidak akan mengurangi substansi program intervensi gizi yang dijalankan pemerintah. Di bawah kepemimpinan yang baru, BGN tidak lagi berfokus mengejar target 82 juta penerima manfaat pada tahun 2026, melainkan mengutamakan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Rubah dan Bangau, dongeng karya Aesop. Rubah sangat suka menjahili hewan-hewan lain, tapi dia paling suka menjahili bangau. By the way, bangau itu hewan yang baik, jujur, dan tidak pernah curiga. Suatu sore, ketika Rubah berjalan-jalan di hutan, dia dapat ide cemerlang yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia memutuskan mengundang bangau ke rumahnya untuk makan malam. Bangau terbang ke rumah Rubah dengan gembira. Ketika Rubah membuka pintu, bangau langsung mencium aroma yang lezat. Itu adalah sup bawang masakan Rubah.
4: Sup bawang adalah sup kesukaanku.
3: Bangau pun duduk di meja makan dengan semangat. Namun Rubah tersenyum waktu dia menuangkan sup ke mangkuk yang kecil sekali. Rubah tersenyum karena bangau punya paruh yang panjang. Jadinya, bangau gak bisa makan supnya karena mangkoknya terlalu kecil.
5: Bangau, kamu gak suka ya?
4: Mangkuk ini kekecilan. Paruhku gak nyampe buat makannya.
5: Ya udah, kalau gitu aku akan memakan supmu.
3: Rubah pun menuangkan sup bangau ke mangkuknya sendiri, lalu memakannya sampai habis hingga menjilati mangkuknya. Malam itu, bangau pulang dengan marah dan lapar.
4: Kalau begitu, aku harus merencanakan sesuatu untuk Rubah.
3: Esok paginya, Bangau mengundang Rubah makan malam di rumahnya. Sore itu, Bangau memasak sup labu pedas favoritnya, yang butuh waktu berjam-jam untuk membuatnya.
5: Oh, sup labu pedas? Itu sup kesukaanku. Aromanya enak sekali.
3: Saat Rubah duduk di meja makan, dia menjilati bibirnya karena sangat lapar. Namun harapannya untuk makan enak jadi hancur. Soalnya Bangau menuangkan sup itu ke dalam toples yang tinggi, sehingga ia bisa mencelupkan paruhnya ke dalam sup. Sementara Rubah, moncong mulutnya terlalu pendek. Jadinya mulut dia tidak sampai ke ujung toples.
5: Kamu pasti jahilin aku ya?
4: Benar, itu karena kamu yang jahilin aku duluan ya.
3: Rubah akhirnya kembali ke sarangnya dengan wajah cemberut. Dia merasa lapar, kesal dan marah karena tidak suka dijahili sama sekali.
4: Makanya Rubah, selalu bersikap baik kepada teman-temanmu, maka mereka pun akan baik kepadamu.
3: Sejak kejadian itu, Rubah akhirnya sadar bahwa setiap perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang lain, lambat laun akan kembali kepada diri kita sendiri.
6: Yah, waktunya Kak Suara untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
7: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Kuando, kuando, kuando, Michael Bublé, sahabat Sonora di pagi ini, masih di Sonora Pagi. Kita akan update dulu informasi-informasi lalu lintas, yang kali ini kita akan simak langsung dari ruang TMC Polda Metro Jaya, Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Saya pagi ini sudah terhubung bersama dengan Aibda Yogi Supono. Selamat pagi Pak Yogi, silakan untuk informasinya.
1: Untuk pantauan yang pertama.
0: Baik, kita akan simak kembali pantauan lalu lintas langsung dari Ditlantas TMC Polda Metro Jaya.
1: Pantauan yang pertama tadi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan. Pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tepatnya di seputaran Jalan Raya Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, tepatnya depan Sumi Hotel Mangga Besar, dan saat ini sudah penanganan dari petugas laka lantas wilayah Jakarta Barat untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi di ruas arteri, ini masih ada galian PDAM di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran jalan raya sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Bo, dan satu lagi di seputaran depan Perum Aspol Tanjung Timur, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran ruas arteri lainnya, tepatnya di seputaran putaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota, ini masih ada galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati untuk arus berangkat pagi ini yang mengarah ke arah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Perbatasan antara wilayah Bekasi Kota dengan wilayah Jakarta Timur agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas tol pagi ini tepatnya di seputaran Japek di Karawang Timur di kilometer 59 arah Jakarta, yang sempat tadi dini hari sekitar pukul 2 ada penanganan kecelakaan dan saat ini sudah selesai. Tepatnya di seputaran Karawang Timur di kilometer 59 arah Jakarta, dan saat ini sudah selesai penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan masih di Japek pagi ini, tepatnya di seputaran Cibitung kilometer 26980 dan Bekasi Timur kilometer 15400 arah Jakarta, ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 1 agar lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Berlari seputaran Janger pagi ini tepatnya di seputaran Kunciran kilometer 16600 arah Bitung, ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di X TMC Polda Metro Jaya di postingan, sedangkan di FB dan Instagram TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 17 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita update kembali. Tadi juga ada si Demplon Abrak dari Subang. Terima kasih banyak sudah berbagi gift pagi ini. Sehat-sehat selalu. Ada Mbak Wiwi, radioku dulu yang sering aku dengar di mobil. Salam dari emak-emak 42 tahun. Salam juga untuk Mbak Wiwi dan keluarga ya. Lisda Azahra dari Bengkulu hadir. Kangen suasana Jakarta katanya kalau dengar Sonora. Juni, semoga Sonora jaya terus di udara walaupun beberapa. Oke, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Rosalin hadir. Selamat pagi Ibu Rosalin. Ada juga selamat pagi untuk Mas Kus. Ya, ada Irenus Parjo dari Wonogiri juga hadir, Kaguya dari Bogor, Baby dari Depok. Cuacanya cerah sekali pagi ini. Di sini sudah mulai cerah juga nih di Palmerah. Kemudian juga tadi ada Ibu Widya, selamat pagi menyampaikan pantauan terkini lalu lintas di Tol Bekasi ya. Tol Bekasi ini informasinya menjelang Tol Bekasi arah Jakarta menjelang kilometer 15 lancar ya. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian juga pantauan lain tadi disampaikan oleh Pak Kris untuk Patraman Raya Jakarta Timur pagi ini juga terpantau ramai lancar, cenderung padat menjelang traffic light Slamet Riyadi dan juga menjelang simpang Matraman.

0: oleh Travoy Jasa Marga.
1: Hati-hati untuk sahabat-sahabat Sonora yang sedang berlalu lintas, berkendara pagi ini. Kita perbarui, kita update beberapa informasi lalu lintas di ruas tol pagi ini. Tol dalam kota terpantau lancar dua arah dari Cawang, Tomang, Pluit hingga Cengkareng. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya kunciran kilometer 16 sampai kilometer 14 arah Tomang padat. Kepadatan karena volume lalu lintas pagi ini. Tol Jor W2U Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar dua arah, kemudian tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Kemudian tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Taman Mini kilometer 6 sampai Kali Cipinang kilometer 3700 padat. Ada penanganan kendaraan gangguan di bahu luar sebelah kiri. Tol Jakarta Cikampek Cawang Cikunir Cikarang Dawuan hingga Cikampek lancar dua arah. Sementara tol Purba Lenyi Dawuan Padalarang Pasir Cilenyi terpantau lancar juga di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Barbara Streisand, Evergreen. Evergreen dari Barbara Streisand. Lagu ini dikomposisi dan dibawakan oleh penyanyi, penulis lagu, aktris dan sutradara Amerika Barbara Streisand dengan lirik oleh Paul Williams. Evergreen dirilis pada tahun 1976 pada album soundtrack A Star Is Born. Barbara Streisand, Evergreen.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Don't you remember, sahabat Sonora? Kita masih belum ingat dengan polemik tata kelola program makan bergizi gratis yang kemudian berakhir dramanya ketika kepala BGN, mantan kepala BGN Daden Hindayana, kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan kasusnya masih bergulir saat ini. Kemudian naiklah Nanik SD yang sebagai kepala BGN yang baru, didampingi wakil kepalanya Agustina Arumsari. Nah, wakil kepala BGN Agustina Arumsari ini mengatakan pihaknya akan menghentikan program makan bergizi gratis selama momen libur sekolah mendatang. Dalam rentang waktu tersebut, BGN akan melakukan evaluasi pada beberapa hal dalam program MBG. Kita simak statement dari Agustina Arumsari berikut ini.
1: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi, gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman pusdatin kami, dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data.
0: Ya, itu statement dari Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Komitmennya untuk membenahi tata kelola program makan bergizi gratis. Tentu kita akan masih lihat beberapa waktu ke depan ya, bagaimana action atau implementasinya, sahabat Sonora. Kira-kira menurut Anda, apakah Anda punya optimisme bahwa ini akan semakin menjadi baik tata kelolanya atau seperti apa? Anda juga boleh sampaikan harapan Anda atau komentar Anda pagi ini ya via WhatsApp di 0812-122-9200. Tadi juga ada beberapa sahabat yang ikutan komentar via TokTok pada pagi ini ya. Selamat pagi untuk Hello Smile. Komentarnya menarik nih, kalau kata Hello Smile sih menurut saya, seorang pemimpin jangan eksplosif dalam menyampaikan pendapat, benahi internal dulu. Ya, itu dia dari Hello Smile. Kemudian juga pendapat lain, oh, dari Ade Rosyadi, salam kenal, kembali Sonora Radio masa mudaku era 2000-an ke bawah katanya, from Pandeglang, Banten, oke. Ada juga Wisye, selamat pagi Wisye, Abdul Rokim dari Indramayu, ada juga Agus Saiful Anwar, Sampurasun Kang dari Kuningan, Jawa Barat, Rampes ya untuk Kuningan, kemudian ada Rui, tadi juga ada Uni Desi dari Bukit Tinggi bergabung. Kemudian salam buat SLTP Negeri 7 alumni Tangerang, dipanggil, oh, Bim Bim, untuk alumni SMP Negeri 7 Tangerang pagi ini. Leli Rusyifa dari Tebet juga, Kang Nika hadir pagi ini. Via WhatsApp tadi ada Ibu Rini, selamat pagi, dari mana nih Ibu Rini? Cuaca di sekitar BSD cerah berawan. Mengenai pergantian pemimpin MBG, menurut saya tidak akan banyak berubah, tapi semua akan lebih baik. Semoga akan lebih baik, harapannya itu. Ibu Yurita, selamat pagi. Menurut saya mungkin saja bisa berubah, tapi kalau lihat di lapangannya saat ini belum signifikan, karena sepertinya terlalu dipaksakan. Mungkin sudah terlanjur, sebab makanan yang digadang-gadang bergizi biasa-biasa aja, tidak lebih dari yang dimasak ibu-ibu di rumah, katanya. Ada Pak Edi Sutopo, joglo cerah pagi ini. Pak Alphonse, selamat pagi Pak Alphonse. Terima kasih banyak juga sudah berbagi. Ibu Pinka dari Petukangan. Program MBG mungkin agak optimis ya. Semoga menu makanannya nggak ada lagi yang viral, karena mohon maaf tidak lagi mengundang selera, katanya. Walaupun anak saya tidak dapat ya, dan tidak lagi berita korupsi. Tidak ada lagi berita korupsi tentang MBG ini. Itu harapan dari Ibu Pinka. Kemudian juga ada Mbak Yanti dari Tangerang. Mungkin saja akan lebih baik jika diperbaiki. Ada juga Pak Tayubi. Kenapa sih harus ada SPPG, dapur MBG? Kenapa nggak dimasak di kantin sekolah masing-masing aja, katanya. Pak Rois Hidayat dari Subang. Yakin tidak akan berubah. Sebaiknya di stop aja. Ibu Lena. Sama aja. Selama pengikutnya sama, cuma kuenya diganti. Mending kuenya ngopi dulu aja, buat ngopi, katanya. Cuacanya mendung, galau di Tangerang pagi ini. Mendung galau tuh gimana ya?

0: Jangan terdiam saja sahabat Sonora, kalau Anda punya pendapat atau punya komentar terkait dengan pelaksanaan program MBG ya. Tujuannya tentu baik untuk meningkatkan gizi anak-anak ya, generasi muda, supaya mereka tumbuh kembangnya semakin maksimal sehingga generasi emas 2045 ini bisa betul-betul tercipta dengan anak-anak yang lebih sehat, terpenuhi gizinya sejak zaman sekolah, sejak masih kecil begitu ya. Namun tata kelolanya ini yang masih menjadi pekerjaan besar pembenahannya ya. Tadi ada beberapa komentar menarik ya, kalau di Tok-tok ini Pak Ade Rosyadi, MBG pelaksanaan serta pengawasan di lapangan yang harus lebih diperbaiki. Abdul Rokim dari Indramayu tadi, MBG tetap rawan korupsi katanya. MBG di tempat saya di Bekasi, ini Mas Bagas ya, di tempat saya di Bekasi dibagi-bagi warga karena kurang selera bagi para siswa. Babelan, Bekasi Babelan, daripada kebuang dibagi-bagiin ke warga. Gadis, kasihan kalau dihabiskan. Ada Unidesi di Bukit Tinggi, kalau di sini yang dirugikan malah rumah makan katanya, jadi sepi karena ada MBG ya. Ada Hello Smile, tolong sampaikan salam buat Pak Prabowo, tolong Pak dengar suara-suara rakyat ini. Pak Abdul Rokim, mending uangnya buat nurunin BBM ya. Kemudian juga aku mau mikir, aku mau kirim salam juga buat rekan kerja aku yang ada di Kemenpora, sehat-sehat dan semangat selalu, Unidesi dari Bukit Tinggi, selamat pagi. Kemudian juga ada Kakak Dita, bagi keluarga prasejahtera, program ini secara langsung mengurangi pos pengeluaran dapur untuk anak-anak mereka. Udah telat ya kalau sekarang fokus ke 3T. Menurut saya ada salah urus dari awal. Andai diurus dengan pengelolaan yang baik, ceritanya akan lain. Kemudian juga selamat pagi. Oh, kita simak pantauan lalu lintas dari Sony Wicaksono dari Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat pagi ini. Silahkan Sony.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Informasi lalu lintas di Jalan KS Tubun yang arah ke Slipi terpantau ramai lancar. Untuk arah sebaliknya yang arah ke Tanah Abang terjadi sedikit perlambatan arus karena memasuki RS Pelni imbas dari arus kendaraan yang masuk dan keluar rumah sakit tersebut, namun selebihnya ramai lancar. Kemudian memasuki perempatan Slipi, kami pantau dari segala arahnya ramai lancar, termasuk untuk tol dalam kota. Cuaca cerah berawan dari sekitaran KS Tubun juga Slipi. Demikian, rekan Sony melaporkan, saya kembali ke studio.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Ya, kontroversi mewarnai laga Piala Dunia 2026 antara Jerman dan Curaçao. Kamera siaran resmi menyorot ruang VAR atau VAR, memperlihatkan wasit asal Australia, Sean Evans, membuat gestur tangan menyerupai simbol OK terbalik. Gestur itu memicu tudingan sebagai kode supremasi kulit putih. Namun setelah melakukan investigasi, FIFA menyatakan tidak menemukan bukti pelanggaran terhadap kode etik disiplin. Evans tidak dijatuhi sanksi dan tetap bertugas sepanjang turnamen. Dalam pernyataan resminya, Evans menegaskan gerakan itu terjadi secara refleks dan tanpa kesadaran.